0: Jelajah Produa. Jalan-jalan yuk bareng Produa.
1: 94,6 RRI Produa FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Sandri di Jelajah Produa di hari Sabtu ya, 9 Mei 2026. Dan kita lanjut lagi dari Kabupaten Jombang. Ternyata terdiri atas, gini aja bahasanya. Kabupaten Jombang ini memiliki 21 kecamatan teman berdua. Ini mencakup 302 desa ya dan 4 kelurahan. Sebagai pusat pemerintah, Kecamatan Jombang, ini Kecamatan Ngusikan merupakan pemekaran dari Kecamatan Kudu yang dibentuk pada tahun 2001 teman berdua. Dan untuk penduduk Jombang umumnya adalah etnis Jawa. Terdapat minoritas etnis Madura, Tionghoa, Arab ya. Ini cukup-cukup signifikan teman berdua. Kalau etnis Tionghoa dan Arab umumnya tinggal di kawasan perkotaan dan bergerak di sektor perdagangan dan jasa. Sedangkan etnis Madura kebanyakan berprofesi sebagai petani, pedagang, dan banyak tersebar di kawasan perkotaan maupun pedesaan juga teman berdua. Ya itu. Jadi spill lagi kecamatan udah agama ya, kita spill di sana ketahui juga. Sebagai besar agama yang dianut penduduk Jombang itu Islam ya, 97,27%. Dan diikuti agama Kristen Protestan itu 1,64%, Katolik 0,54%, Hindu 0,37%, Buddha 0,09%, Konghucu 0,08%, dan kepercayaan lainnya 0,01% teman berdua. Jadi meskipun Jombang dikenal dengan sebutan kota santri karena banyak sekolah pendidikan Islam pondok pesantren di wilayahnya, tetapi kehidupan beragama di Kabupaten Jombang sangat toleran teman berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, Sanri mau sharing buat kalian teman berdua tentang Kabupaten Jombang. Ternyata di sana ada hal-hal unik dari Kabupaten Jombang. Tadi Sanri sudah spill yang pertama, julukan Kota Santri dan Pusat Pesantren teman berdua. Ya. Udah Sanri spill. Dan yang kedua, hal unik yang ada di Jombang itu alam dan wisatanya teman berdua. Ada namanya Durian Wonosalam. Ini sangat khas dan populer dari wilayah Wonosalam. Jadi buat teman berdua mungkin punya schedule mau liburan ke Kabupaten Jombang, bolehlah mampir gitu ya di Durian Wonosalam buat pecinta durian. Kalau Sandri enggak. Cuman suka baunya, tapi kalau makan enggak. Gimana gitu teman berdua ya? Ih, udah. Terus setelah Durian Wonosalam ada Kedung Cinet. Ini sering disebut sebagai Grand Canyon ala Jombang. Karena menampilkan ngarai batu berukir alami di tengah sungai teman berdua. Tuh. Terus lagi ada wana wisata sumber biru. Tempat wisata di sungai dengan suasana alam yang asri, juga sejuk gitu ya. Terus ada lagi ini teman berdua, ada air terjun Tretes. Ini air terjun yang sangat populer di daerah Wonosalam, Kabupaten Jombang. Karena mempunyai ini ya, mempunyai karakteristik yang berbeda dengan air terjun yang ada di Indonesia teman berdua. Itu ya. Terus lagi selasan researching, di sini punya kerajinan dan budaya. Ada namanya Manik-manik Kaca Gudo. Tepatnya di desa Plumbongambang di Gudo, terkenal dengan kerajinan manik-manik kaca yang pasarnya telah mencapai dunia internasional. Ada lagi patung kuningan Mojotrisno. Ini dikenal memproduksi patung kuningan yang juga dipasarkan hingga ke luar negeri teman berdua. Kalau itu budayanya ada tari kebo kicak. Ini tarian khas yang apa ya, menggambarkan legenda lokal teman berdua. Nah, tapi kalau masalah kuliner khasnya ada onde-onde kacang merah. Ini menjadi oleh-oleh buat para wisatawan saat berkunjung ke Kabupaten Jombang. Ini sangat populer teman berdua. Jadi Jombang ini apa ya, kalau menurut Sandri bisa dikata itu menawarkan perpaduan antara religiusitas, tradisi, dan kekayaan alam yang unik, menjadikannya tujuan wisata sejarah dan budaya yang menarik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Dan setelah Sanri searching di googling teman Pro 2, Jombang ini tidak hanya terkenal banyaknya pondok pesantren gitu ya. Jadi kota santri ini juga memiliki destinasi wisata eksotis yang wajib kalian datengin teman Pro 2. Salah satunya ada Wana Wisata Sumber Biru. Ini menghadirkan, tempat ini menghadirkan pengalaman wisata sambil kulineran di tengah sungai teman Pro 2. Jadi keunikan di Sumber Biru ini, terletak pada penempatan kursi makan di tengah sungai. Jadi pengunjung juga dapat mengabadikan momen-momen kece karena terdapat berbagai spot foto menarik teman Pro 2. Bolehlah coba searching di googling gitu ya, kalau misalkan teman Pro 2 seperti apa sih Wana Wisata Sumber Biru yang kursinya ada di sungai sambil makan. Ini enggak pakai sandal teman Pro 2. Seandainya mungkin ditaruh di tempat yang aman gitu ya. Jadi Wana Wisata Sumber Biru ini beroperasi setiap hari teman Pro 2, dari pagi jam 8 hingga jam 6 sore. Tiketnya murah. Dan itu juga ada perbedaan di weekday sama weekend. Murah meriah. Enggak mahal ya. Cuman ya 5.000 10.000 gitu teman Pro 2. Murah kan? Itu. Tuh, terus yang eksotik lagi ini ada air terjun Tretes Wonosalam. Ini masih berada dalam satu wilayah di Kecamatan Wonosalam. Jadi tingginya air terjun Tretes Wonosalam ini mencapai 158 meter dan diklaim masuk jajaran air terjun tertinggi di Jawa Timur, teman Bro 2. Keren sih. Itu pasti dingin banget. Kalau kita mengabadikan foto pas di depan air terjunnya teman Pro 2 sambil berenang, aduh itu pasti keren. Ya enggak, kita bayangin aja deh. Kita ada di air terjun di depannya terus renang, foto sama doi. Aduh.

0: Yeah.
1: Do you?
2: For real, baby. No cap.
3: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Setelah tadi ada Air Terjun, nanti kan ngebahas tentang wisata eksotis di Kabupaten Jombang nih ya. Ini ada namanya Duran Duren. Ini bukan nama orang ya. Ini cuman nama wisatanya Duran Duren, teman Pro 2. Ini apa ya, bisa kita jumpai juga. Ih, keren. Baru lihat fotonya aja kayak gitu ya. Pagi cakep. Pokoknya setiap pergantian inilah ya. Dari pagi ke siang ke sore, sore ke malam bagus. Enggak bagusnya bagus terus, teman Bro 2. Jadi destinasi ini namanya destinasi agrowisata, teman Bro 2. Ya, sekitar 30

Membro 2. Destinasi ini itu juga memanjakan para wisatawan dengan keindahan pemandangan pegunungan. Boleh searching di googling deh kalau nggak percaya. Sambil bohong, bohong, bohong, bohong gitu. Coba searching sendiri. Buktikan ya. Pasti kalau ada libur liburan panjang pasti mau ke Jombang. Ke duren-duren ini teman Pro 2. Pokoknya bisa kan tempat wisata itu kalau siang nggak bagus. Juga sore nggak bagus. Kalau ini mah full. Bagus semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Dan buat yang ingin berwisata edukasi di Jombang, nah kamu bisa mengunjungi Dalem Simba Teman Pro 2 yang memiliki koleksi benda kuno bersejarah seperti rumah-rumah joglo, musik gamelan, sepeda ontel, andong, dan masih banyak lagi. Jadi silakan buat Teman Pro 2 yang mau berwisata sambil beredukasi, monggo langsung ke Dalem Simba di daerah Kabupaten Jombang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut ya. Tentang wisata eksotis di Kabupaten Jombang. Yang terakhir ada Bukit Pinus. Ini jadi rekomendasi buat teman Pro 2 di hari libur sekolah nanti. Di wisata ini berada di wilayah perbukitan dengan vegetasi hutan pohon pinus. Tepatnya di Desa Carangkulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Wonosalam lagi. Berarti Wonosalam tercipta tempat-tempat wisata eksotis di Jombang, teman Pro 2. Selain suguhan keindahan alam, Bukit Pinus Wonosalam ini juga menyediakan wahana seru dan spot foto menarik. Salah satu wahananya yang bisa dicoba yaitu wahana sepeda gantung. Jadi pengunjung juga bisa bersantai sambil bergelantungan di atas hemok yang tersedia. Atau apa ya, sekedar mengabadikan momen-momen dengan memotret atau bersuafoto lah dengan latar pepohonan pinus yang berjajar rapi, teman-teman berdua.

0: 9.4 Mario Report 2 FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santi Setiawan, teman Pro 2. Di Pro 2 Santai Siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Pro 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Santi punya tipsnya nih buat teman Pro 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Henry punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman perguruan. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman perguruan. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman perguruan. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman perguruan. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu, teman gitu. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya. Bukan cuma nilai, tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Arya Wiraraja kemudian memberi saran strategis kepada Raden Wijaya untuk membuka wilayah baru di hutan Tarik yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Ia juga memberi dukungan politik ketika Raden Wijaya menghadapi pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusinya itulah, Arya Wiraraja sering disebut sebagai tokoh penting di balik berdirinya Majapahit, sekaligus salah satu figur besar dalam sejarah Madura.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

kita membro kita udah dulu ya di Jelajah Pro 2. Ayo kita balik lagi ke Sumeneb ya. Kita kan dari jam 6 sampai jam 9 kita jalan-jalan di Kabupaten Jombang teman bro. Kita balik lagi yuk pulang ke Sumeneb. Dan pulang ke kampung halaman masing-masing ya. Karena Sandri saat lagi akan menuju ke ini ya, menuju ke RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik trainer teman bro 2.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, lagi. Kemarin diganti sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke, halo Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Maluku Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana kemarin. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae.
1: Gitu.
0: Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay.
1: Jamaikan.
0: Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony K. Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu yeah. Ya. Oke.
1: Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya. Tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down. Akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Kalau dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu
2: pop-pop.
0: Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke. Okay.
2: Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus tahun 99.
0: Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Bang?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh, iya. Wah, saya enggak tahu.
2: Ada
0: itu.
2: Ada bengkel kafe.
0: Zamannya Mas Rio mungkin ya.
1: Betul, betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa, akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Oh, berarti hip hop. Apa K-pop?
1: Hip hop.
0: Lompat
1: gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat R&B-nya.
0: Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu. Itu menarik sih. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Nah, komposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata ngobrol dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest ke sana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman ngobrol dua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu?
1: Muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi. Tadi. Ada belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan warna-warna dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya,
3: iya,
1: ya?
3: Band.
1: Apa namanya, Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh?
3: Iya, gitu. Seiring berjalan lah ya, itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
3: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ya, ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: terus vokalis,
1: oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
2: Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Sudah jadi.
3: Okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis.
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh enggak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana, ceritanya gimana gitu, boleh enggak diceritain?
3: Oh. Ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
3: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar rege lah.
1: Iya,
3: kan
1: ini lagu
3: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau santai gitu.
3: Iya, santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan?
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Ingkar Janji.
3: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya?
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih nggak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
3: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir yang tahun baru.
2: Yang sebelum ini.
3: Sebelum ini. Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya ya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah saya berdua.
2: Pemikiran lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka udah akhirnya balik lagi gitu?
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi udah pada nungguin tapi.
3: Ya beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya kapan
3: iya.
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Cuma kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
3: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya? Situasinya tuh mereka masih dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke.
3: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu.
3: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang
3: iya,
1: lebih jarang-jarang
3: ya. Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan rame sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Misalnya 3 bulan sekali, 4
3: lebih,
1: bulan sekali?
3: Ya? Lebih.
1: Oh lebih?
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya gak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya? Tamunya. Iya.
1: Jadi gabung. Oke. Tapi
2: tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, gak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih ya, banyak banget ya?
2: 7.400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngeliat apa namanya lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari ya. Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
2: Yang lebih melo, terus musiknya kemarin aku denger yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio bilang, "Oh, seru juga ya." Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, "Wah, ada sesuatu yang baru ya." Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
2: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
2: Lebih ke rap ya
3: kalau... Raga itu kan jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
3: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
3: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
3: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada
3: nyanyinya tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
3: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Main
2: musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru
2: ada
1: tahu
2: nih. Fun ada fact. Ada yang Fragile kan?
1: Yeah. Ya.
2: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga tuh Bang Brodi.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu. Mm-mm. Dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Ya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain. Nah, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Oke, ini seru nih tuh Mombro 2. Insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya. Gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga ya, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Uh-huh.
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya
2: bukan,
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener. Ada Matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting. Jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
2: Bisa.
1: Bisa. Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike. Bang Mike siapa?
2: Indonesia? Luar?
0: Bebas
2: ya.
0: Luar boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Okay, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha Blondy, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Yeah, itu udah harus wajib
1: ya, panutannya. Parah, iya.
0: Okay, itu dia ya. Udah dijawab, terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Iya, tadi udah ngobrol panjang lebar, tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat rilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Di samping teman-teman yang lain nanti ya. Iya. Jadi kita coba angkat mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya. Ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadinya.
1: Makanya kita bawa sini jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa nggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya, pasti kan nggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau apa?
1: Malah kita mau bikin
0: macam.
1: Rencananya awardingnya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja teman Bro 2 biar nggak ketinggalan, makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
1: Iya. Nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicpreneur.id.
0: Betul, musicpreneur.id juga jangan lupa di follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @MatahariReggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael, Manuembun Michael,
0: Manuembun Michael. Michael ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah
0: datang
1: juga
0: di hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart tahu lagu reggae gitu.
1: Oh, iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Eh boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman berdua yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Yeah. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: New hits, new hits, only on Radio FM.
1: Selamat pagi, teman berdua. Hai, hai, hai, hai. Aduh, weekend-weekend kemana teman berdua? Waduh, langsung barusan tuh joss banget ya. Lagunya mendelep gitu. Cep, di hati ya, cinta kita yang dibawakan Fabio Asher. Karena dia remake lagu-lagunya Topati. Oh, salah. Topati yang remake lagu-lagunya. Karena itu karyanya Topati yang dulu apa namanya hits dibawakan oleh Reza Artamevia di tahun berapa ya? Awal-awal 2000-an lah, 92. Tapi keren ya. Dibawakan Fabio Asher, ada modulasinya, terus balik lagi gitu ke standarnya. Keren lah Fabio Asher. Ya udah teman Pro 2, kita tunggu loh kamu request lagu-lagu Indo. Di sini di Pro 2 Waitlist barengan Indah pagi ini. Siang ini. Udah siang ya? Belum mandi kamu mah. Mandi dulu. Ayo Indah temenin ini sama Slifer nih. Berubah. Yes. Abis mandi langsung berubah, wangi.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dodo Subadab, you're of that music station.
1: Siapa barusan? Baskara Putra ya, atau Hindia yang kita kenal dengan Hindia. Keren banget lagunya. Karena dia berkolaborasi sama Diva Barus, teman Pro 2 ya. Dan liriknya apa sehari-hari banget ya gak sih? Apakah mental ini katanya merupakan turunan dari kedua orang tuanya? Aku maafkan mereka, aku maafkan orang tuamu. Lah gimana? Padahal yang jelas namanya kesehatan mental itu ya memang banyak juga yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Tapi please teman Pro 2, diri kamu sendiri harus resilient, ya nggak sih? Harus tegar, tahan banting. Itu teman Pro 2. Kata pernah FYP di TikTok Indo ada seorang Indah lupa apakah dia seorang ahli ya, apa pakar ya. Yang jelas dia ngomong kalau di masa depan itu yang dibutuhkan soft skill itu adalah resilience itu, teman Pro 2. Jadi dia tahan banting gitu, dia apa-apain dia tetap tegar, dia kalau down dia langsung up gitu ya, nggak pakai lama-lama. Itu teman Pro 2, itu soft skill yang harus dilatih ya. Jadi kalau misalnya kamu sedih, jangan dengerin lagu yang sedih. Itu pesannya Indah ya nggak sih? Kalau kamu lagi down, jangan dengerin lagu yang mellow, please. Ini Diva Barus keren sih, liriknya dia okay lah, relate banget dengan mental illness gitu. Tapi musiknya yang garap Diva Barus, electronic dance, ya gak? EDM, lumayan lah, okay? Liriknya kuat secara emosional, tapi musiknya juga luar biasa berpengaruh gitu ya. Sehingga yang tadinya anggap curhatan jadi kayak gimana gitu ya, gak asik, gak asik lah. Itu dia nomor 2 di request ya, Nafas judulnya, Diva Barus bareng Hindia Putra. Nah kalau yang satu ini nomor 2 ada Nanda Prima yang dia merilis single berjudul Monoloh dengan Bayangan yang menghadirkan nuansa emosional dan cerita yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Dan ini merupakan perjalanan musikal Nanda Prima setelah sebelumnya merilis karya Memori Satu Atap gitu. Aduh, kayak judul lagu dangdut. Ini teman Pro 2, pop ballad dengan sentuhan R&B yang ya masih light banget gitu ya. Lagunya kerasa sangat dekat, reflektif juga gitu. Tapi emosi yang disampaikan itu tidak meledak-ledak. Karena lagunya ditulis oleh Robby Satria atau ini kenal Robby Geisha, teman Pro 2. Atau sendirilah ya kalau Robby yang bikin lagunya. Okay, yang request di WhatsApp ada Theodorus. Hai Theo. Theo mau request lagunya Arsi Widianto featuring Brisia Jody dengan Caraku. Dicari dulu ya, Theo. Terus selamat pagi untuk 08 panggilnya apa? Syasha gitu ya. Syaca gitu. Iya enggak sih? 0895-0378-26 sekian-sekian. Request lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Oh, oke. Okay. Indah cariin lagunya dari Sabrina Leonor sama tadi Arsi Widianto dan Brisia Jody ya. Oke. Okay. Sementara kita dengerin dulu dari siapa ya? Kita mau putar siapa yuk? Nah, coba Indah seneng nih lagu ini. Mudah-mudahan kamu juga seneng ya, teman Pro 2 nih. Ada Society Harmony featuring Natasha Elvira, judulnya Shakara.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Smart Pro 2, 11.24 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan duhur ya. Kalau kamu gimana, Smart Pro 2 udah bersiap untuk ibadah sholat duhur? Oke, selamat menunaikan ibadah sholat duhur ya. Mudah-mudahan amal ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Zaman akhir. Menurut Islam, zaman akhir mewakili suatu masa menjelang hari kiamat, ketika ahlak Qur'ani mengemuka di seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW telah menguraikannya dengan cukup terinci di dalam hadis-hadisnya. Sepeninggal Nabi, sejumlah ulama besar Islam menjelaskan lebih lanjut masalah ini. Semuanya mengungkapkan bahwa zaman akhir akan mencakup serentetan peristiwa. Pada tahap pertama zaman akhir, dunia akan mengalami kemerosotan akhlak akibat sejumlah sistem filsafat yang mengingkari Allah. Manusia menjauh dari tujuan penciptaannya, menyebabkan kehampaan rohaniah dan keruntuhan akhlak yang parah. Setelah diterpa bencana besar, perang dan penderitaan, manusia akan mencari jawaban atas satu pertanyaan saja. Di manakah jalan menuju keselamatan? Tepat di saat keputusasaan itu, Allah menugaskan sosok rohaniah untuk menyeru manusia keluar dari kekacauan dan menuju ke jalan yang benar. Dialah Al-Mahdi. Al-Mahdi berarti seseorang yang memimpin manusia ke kebenaran. Menurut hadis, mula-mula Al-Mahdi akan mengobarkan perjuangan di dunia Islam dan mengembalikan muslimin yang menjauhi intisari ajaran Islam kepada iman dan akhlak sejati. Dia mengemban tiga tugas mendasar pada tahap ini. Pertama, menyingkirkan sistem-sistem filsafat yang menolak Allah dan mendukung ateisme. Kedua, menghentikan praktek-praktek yang bukan bagian dari agama, namun disajikan seakan demikian, dan mengungkapkan serta melaksanakan ajaran Islam sejati menurut Al-Quran. Ketiga, membina perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan, serta menyelesaikan masalah-masalah sosial mulai dari bangsanya sendiri dan terus maju memperkuat seluruh dunia Islam secara politik dan sosial. Tahap-tahap zaman akhir dilukiskan cukup rinci oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya 1400 tahun yang lalu dan di dalam karya-karya para ulama Islam. Juga, pada masa kita ini, tanda-tanda zaman akhir sungguh sedang muncul, satu persatu. Karena tanda-tanda ini mungkin terjadi terpisah pada satu atau lain waktu, semuanya tampak seperti peristiwa amat biasa di permukaan. Namun, munculnya begitu banyak tanda satu persatu di dalam jangka waktu yang amat pendek tak bisa dianggap sebagai kebetulan. Sinambungnya semua peristiwa yang diuraikan ratusan tahun yang lalu ini, tepat sebagaimana digambarkan, mengabarkan kepastian datangnya Al-Mahdi. Pada masa kehidupannya, peristiwa-peristiwa besar akan terlihat. Banyak peristiwa besar dan luar biasa sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah bintang baru muncul di malam kelahirannya. 14 ruang benda seni di Istana Khosru, Raja Persia, retak dan runtuh. Api suci kaum Majusi yang telah 1000 tahun menyala tanpa henti menjadi padam. Lembah Sarmawa kebanjiran. Danau Sawa menciut hingga ke mata airnya yang tersembunyi, menyisakan tepian yang kering. Sebagaimana diceritakan hadis, akan ada peristiwa-peristiwa besar dan menakjubkan pada saat kemunculan Al-Mahdi. Berikut ini sejumlah peristiwa besar dan mengejutkan yang terjadi di awal tahun 1400-an Hijriah. Kerajaan Iran yang berumur 2500 tahun runtuh. Muhammad Reza Pahlavi tewas. Kebocoran gas dari sebuah pabrik di Bombay menyebabkan kematian 20 ribu orang. Perang pecah antar dua negara Muslim, Iran dan Irak. Pada tanggal 19 September 1985, kota Mexico City hancur oleh gempa-gempa bumi berkekuatan 8,1 dan 7,5 Richter. Lebih dari 10 ribu orang tewas dan lebih dari 100 ribu bangunan rusak begitu parah sampai tak bisa digunakan. Gunung api Nevado del Ruiz meletus dan kota Armero pun lenyap dari peta. Banjir di Bangladesh menewaskan 25 ribu orang. Roma, pusat agama Nasrani, tergenang banjir. Kebakaran hutan terburuk dalam sejarah berkobar di Cina. Perdana Menteri India, Gandhi, Presiden Mesir Anwar Sadat, dan Perdana Menteri Swedia, Olaf Palme,
dibunuh. Paus Johannes Paulus II ditembak. Kota Edmonton di Kanada rusak parah karena angin puyuh berkecepatan 3.000 km per jam pada tanggal 30 Juli 1987. Pesawat ulang-alik Challenger meledak selepas tinggal landas di tahun 1986. Virus AIDS dikenal di tahun 1980. Sejauh ini AIDS telah membunuh puluhan ribu orang dan dikenal sebagai wabah abad ini. AIDS mengakhiri revolusi seksual yang dimulai di Amerika pada tahun 1960-an yang mendorong segala jenis kebebasan seksual. Kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah terjadi dengan meledaknya reaktor nuklir Chernobyl. Banyak negara Eropa yang terkena dampak radiasi yang ditimbulkannya. Ditemukan sebuah lubang di lapisan ozon. Kedudukan segaris tata surya terjadi. Di tahun 1982, semua planet terletak segaris menyebabkan konjungsi raya yang terbentuk sekali tiap 23.400 tahun. Tembok Berlin, lambang perang dingin, diruntuhkan 28 tahun setelah didirikan. Tank-tank dikerahkan pemerintah komunis Cina di tahun 1989 untuk menghadapi mahasiswa. 2.000 orang diantaranya tewas di lapangan Tiananmen. Ratusan ribu muslimin terbunuh di dalam kekejaman-kekejaman di Bosnia dan Kosovo. Dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Virus Ebola menyebabkan kematian puluhan ribu jiwa. Di tahun 1997, komet Halley-Bopp melintas begitu dekat dengan bumi hingga terlihat oleh mata telanjang. Gempa bumi yang kian kuat menyebabkan kerusakan parah serta hilangnya jiwa dan harta benda di seluruh dunia. Topan, tornado, angin puyuh, dan banjir akibat gejala atmosfer yang disebut El Nino menyebabkan kematian ribuan orang. Jutaan lainnya kehilangan rumah dan kerugian bermiliar-miliaran dolar. Seperti semua tanda di dalam daftar tadi, banyak peristiwa lain yang disebutkan hadis mengungkapkan bahwa kita hidup menjelang hari kiamat dan mengabari kita kedatangan Al-Mahdi. Ketika hari kiamat mendekat, hati orang beriman dilemahkan oleh hal-hal seperti kematian, kelaparan, pertikaian, hilangnya sunnah, dan hilangnya kesempatan menyerukan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Allah akan meniupkan napas kehidupan baru menuju sunnah lewat Al-Mahdi. Al-Mahdi akan muncul setelah pembangkangan besar ketika yang haram dihalalkan. Al-Mahdi tak akan muncul hingga Allah diingkari secara meluas dan terbuka. Aku bersumpah bahwa bencana-bencana hebat akan turun pada manusia hingga mereka tak akan menemukan tempat untuk lari dari kekejaman dan penindasan. Pada masa sulit itu, Allah mengutus Al-Mahdi. Ketika dunia berada dalam kekacauan yang mengerikan, ketika keingkaran merajalela, ketika jalan-jalan ditutup, ketika sebagian manusia menyerang sebagian lainnya, ketika yang tua tak lagi menyayangi yang muda, maka Allah mendobrak benteng kezaliman mereka dengan mencabik permusuhan dari mereka dan mengutus seseorang, Al-Mahdi, yang akan menegakkan agama di zaman akhir sebagaimana aku menegakkannya, yang akan mengisikan keadilan pada dunia yang penuh kekejaman. Peristiwa-peristiwa yang kita simak telah mengungkapkan bahwa kita hidup di zaman akhir dan Al-Mahdi segera datang. Akan tetapi, akan lebih benar jika mengatakan bahwa semua ciri jasmani dan rohani Al-Mahdi yang disebutkan hadis-hadis ini tidak ditemukan pada satu orang, namun pada sebuah wujud rohani. Kita menyaksikan serangkaian peristiwa yang terjadi satu persatu sejak tahun 1980-an. Dan kita melihat bahwa semua peristiwa ini yang tampak sangat lumrah di permukaan sebenarnya merupakan pertanda sebuah perkembangan besar
Semua peristiwa ini yang terjadi dalam jangka waktu yang singkat diuraikan oleh Nabi Muhammad berabad-abad yang lalu dan terjadi tepat seperti yang diberitakan hadis-hadis. Kenyataan ini mengabarkan suatu kebenaran penting kepada manusia. Saat kedatangan Al-Mahdi telah tiba, umat manusia yang remuk oleh kemerosotan akhlak dan mengalami penderitaan hebat akan kembali ke jalan yang benar dengan datangnya Al-Mahdi. Dengan kata lain, kembali ke tujuan penciptaannya, dan dengannya, kekacauan dan kekejaman di dunia akan berakhir. Filsafat-filsafat yang mengingkari Allah akan dihancurkan satu persatu, dan segi rohaniah yang akan kembali diperoleh manusia akan membuatnya mampu menikmati kedamaian dan keamanan. Kembalinya manusia kepada Allah dan agamanya, yang telah dimulai di barat, dapat dipandang sebagai sebuah tanda kebenaran ini. Kami akan mengungkapkan perubahan-perubahan penting yang akan terjadi di seluruh dunia lewat datangnya Al-Mahdi, dan melihat bagaimana hal ini tercermin di dunia Muslim. Kembalinya agama di Amerika Serikat dan Eropa akan dikaji, dan akhirnya akan kita pusatkan perhatian pada zaman keemasan yang amat sering dirujuk di dalam hadis-hadis. Akan kita lihat manfaat besar yang datang bersama munculnya sebuah gaya hidup baru yang cocok dengan fitrah manusia dan pendekatan diri kepada Allah. Juga sebuah masa kesejahteraan dan kemakmuran besar.

0: This is Radio Sumana, teman terbaik kamu. Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: agama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, teman Pro 2, memang yang namanya memulai bisnis itu nggak mudah, termasuk menjalankan event organizer ini ya. Ada berbagai tantangan yang harus siap kita hadapi, tapi tentunya kalau udah tahu ya harus diantisipasi gitu ya. Yang pertama itu rivalitas yang ketat, karena event organizer itu sekarang udah banyak yang bikin, teman Pro 2. Tapi yang jelas kamu itu harus bikin yang EO yang tampil beda, yang membangun branding dengan kuat ya. Ini adalah kunci untuk menarik klien, teman Pro 2. Dan fluktuasi ekonomi, saat kondisi ekonomi enggak stabil, ini juga merupakan challenge. Klien cenderung memangkas anggaran acara. Jadi kamu EO-nya itu harus fleksibel dalam menyesuaikan penawaran dengan situasi yang ada. Lagi ada yang namanya manajemen logistik ya. Terus koordinasi transportasi, akomodasi, sama infrastruktur acara yang membutuhkan ketelitian tinggi. Kalau kamu dikit aja salah, bisa dampaknya pada keseluruhan acara yang kamu bikin gitu. Terus ketergantungan pada vendor yang mengandalkan pihak ketiga, ini juga berisiko banget jika mereka tidak memenuhi standar kualitas atau nggak tepat waktu. Akhirnya ini bisa merusak reputasi EO yang sudah kamu bangun, 22. Yang jelas teknologi juga sangat menjadi tantangan ya. Masa depan bakalan lebih maju dan tren teknologi harus kamu ikuti terus, 22. Dan tentu saja kalau udah ikut namanya teknologi terbaru, duitnya guys ya, investasi tambahan yang enggak sedikit gitu. Terus juga komunikasi yang efektif dengan siapapun, dengan klien, dengan bawahan ya kan, terus dengan sejawat gitu, dengan vendor atau tim internal kamu. Nah, ini dapat menyebabkan hasil acara yang enggak sesuai harapan kalau terjadi miskomunikasi. Jadi yang jelas komunikasinya itu harus terbuka ya, dan harus terstruktur juga gitu. Ini penting banget, Mam Pro 2. Terus juga ada keterbatasan anggaran klien yang menuntut kita menyeimbangkan anggaran requestan klien itu gitu, teman Pro 2. Terus nggak mungkin kan, walaupun klien kita itu punya dana terbatas, tapi kamunya nggak kreatif, nggak solutif gitu. Ya udah, kalau udah kayak gitu mentok. Ini gimana caranya klien punya anggaran terbatas tapi kamu tetap bisa running ya, bisa menjalankan acara. Jadi singkatnya, sukses di bisnis EO itu membutuhkan perencanaan matang, kemampuan beradaptasi, terus ketangguhan ya dalam menghadapi berbagai dinamika yang terus berubah. Itu dia, teman Pro 2. Kalau mau bikin EO kecil-kecil aja, 2 orang, 3 orang dulu gitu ya. Terus untuk keperluan logistik lainnya bisa pakai vendor. Nanti lama-lama diputar duitnya ya. Cash flow-nya harus diatur agar EO kamu berkembang. Ya udah, sukses ya sama EO-nya. Indah berdoa dari jauh.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Udah nyampe spot timen aja sama Bro 2 ya. Siang ini ada informasi dari Madura United, teman Bro 2 ya. Gol Iran Junior ke gawang Bali United lalu membuka keunggulan Laskar Sapekrab di pekan 31 yang digandakan oleh Junior Brandau di babak kedua. Selain gol indah ini, penampilan Iran Junior dalam laga tersebut juga cukup apik yang menjadi metronom serangan Madura United sepanjang laga. Permainan Iran Junior di lini tengah membuat Bali United kesulitan terutama menghadang serangan balik cepat. Alhasil Iran didapuk sebagai pemain terbaik dalam laga ini ya, yang mengantarkan Madura United menggeser posisi si Persijap Jepara di papan klasemen. Iran Junior bersyukur atas kemenangan yang diraih timnya saat menghadapi Bali United. Menurutnya, kerja keras rekannya menjadi kunci keberhasilan meraih kemenangan penting. Gol dari skema permainan tiki-taka di tengah kerumunan lini belakang Bali United sangat berkelas. Iran mengungkapkan skema gol yang dicetaknya merupakan hasil dari latihan yang dijalani bersama skuad Laskar Sapekrab. Performa Iran Junior yang makin meningkat sangat membantu permainan Madura United. Sempat mengalami cedera, akhirnya Iran bisa melewati fase tersebut dan kembali memberikan kontribusi positif bagi Madura United di setiap pertandingan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Persebaya Pak Makassar terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya putaran nasional promosi Liga 3 ya. Laskar Ronggo Sukowati ini mulai meningkatkan intensitas latihan, menggelar laga uji coba, hingga merekrut 10 pemain baru demi memperkuat kedalaman skuad di level nasional. Asisten pelatih Persebaya Makassar, Dedi Kurniawan, mengungkapkan bahwa saat ini fokus utama tim pelatih adalah pematangan strategi, penguatan kondisi fisik, dan perbaikan penyelesaian akhir. Skuad asuhannya juga tengah menunggu hasil pembagian grup yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Selain persiapan teknis, kehadiran 10 amunisi baru ini diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang sehat di internal tim. Dedi menegaskan bahwa penambahan pemain ini bertujuan agar tidak ada ketimpangan kualitas antara pemain inti dan cadangan saat jadwal kompetisi mulai padat. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan komposisi skuad yang lebih lengkap, Persebaya Pamekasan optimistis dapat meraih hasil maksimal dalam perebutan tiket promosi ke kasta yang lebih tinggi. Persebaya kini hanya tinggal menunggu kepastian jadwal pertandingan resmi untuk menguji hasil perombakan skuad tersebut.

0: kita tetap harus waspada ya, soalnya menurut BMKG ada beberapa jenis bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi saat musim hujan. Yang paling sering terjadi itu banjir. Biasanya muncul gara-gara hujan deras yang bikin air meluap terutama di daerah rendah. Terus ada juga tanah longsor, rawan banget di wilayah perbukitan atau lereng curam setelah hujan lebat, tempat 2. Belum lagi ya curah hujan ekstrim yang datang tiba-tiba kadang barengan sama angin kencang, hujan es, bahkan puting beliung. Angin kencang sendiri bisa bikin pohon tumbang dan merusak rumah atau fasilitas sekitar. Nah, biar tetap aman, yuk mulai dari hal sederhana, jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan yang paling penting, rajin cek info cuaca dari BMKG. Oke deh, Tempro 2, jangan lupa ya, selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: 9,6 Pro 2 Radio Sumeneb, teman terbaik kamu. Kita di in the top 20 Pro 2 Radio Sumeneb, teman Pro 2. Huhuy, pagi ini, minggu ini yang keluar dari chart adalah Run featuring Yovie Widianto cukup sudah ya. Mereka ada di chart kita 24 minggu dan Budi Doremi dengan 17 minggu ada untukmu juga harus keluar. Tadi di posisi ke-20 ada new entry Indah Kus dengan Dia ya, featuring Dia. Lagunya Malu-Malu. And then ada yang baru lagi, Farel Hilal dengan Keliling di posisi ke-19.
1: 19.

Sudah 19 minggu di top 20 Pro 2 RRI Sumenep. Teman Pro 2 ada perunggu dengan pikiran yang matang di posisi ke-14 ya. Minggu lalu dia di posisi ke-10. Turun teman Pro 2. Oke, dan di posisi ke-13 ya. Dari yang posisinya minggu lalu sebagai new entry, ada Gia Indrawari 1000 kali.

Ada yang naik 3 peringkat sama Pro 2 ke posisi 12 di minggu lalu, posisinya di nomor 15 ya. Liodra, teganya kau, usianya udah 10 minggu aja ada di Indo Top 20-nya Pro 2 RRI Sumenep, yang sering kamu requestin loh teman Pro 2. Teganya kau.

Kita tinggalkan teman Pro 2 Leodra dengan tingganya kau yang minggu ini naik 3 peringkat ya. Ada juga yang naik 1 peringkat aja teman Pro 2. Wah, ini kayaknya favoritnya teman Pro 2 nih. Sabrina Leonor dengan HH di posisi ke-11.

kita recap dulu teman-teman berdua posisi dari nomor 20 ya sampai ke 11 ini. Di posisi 20 ada Indah Kus dan Dia dengan singlenya Malu-Malu sebagai new entry. Terus di posisi 19 ada Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 18 ada yang turun 7 peringkat, ada Edi Taf Sedia Aku Sebelum Hujan. Terus di posisi ke 17 ada Tensi featuring Jamsi dengan Bintang 5. And then Raim Laude di posisi ke 16 Bersenja Gurau yang turun banyak minggu ini ya sama Pro 2. Terus di posisi ke 15 ada Toh Pati featuring Fabio Asa dengan Cinta Kita. Di posisi ke 14 ada Perunggu Pikiran Yang Matang. Di posisi ke 13 ada Gia Indrawari 1000 Kali. Dan posisi di nomor 12 ada Liodra Teganya Kau. Ini yang lagi kita dengerin ini yang Indah gunakan sebagai backsound adalah Sabrina Leonor dengan Haha di posisi ke 11. And then udah ada yang bertengger di top 20-nya Pro 2 RRI Sumenep selama 17 minggu teman Pro 2 dan turun 3 peringkat di minggu ini ada Dia dengan EA.

Rilis cuma 82, udah naik aja. Minggu lalu ada di posisi 19, sekarang di posisi ke-8, naik 11 peringkat. Keren banget. Siapa dia? Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya. Ini kayaknya favoritnya siapa ya? Nuka dengan Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya. Ya udah sih ya. Yuk kita beranjak ke posisi 7 teman Pro 2. 7. Ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun 3 peringkat.

0: adalah NPD, yang jelas bukan Narcissist Personal Disorder, teman Pro 2 sempurnanya aku, yang minggu lalu ada di posisi ke-13, naik 7 peringkat. Wah, keren banget ya NPD dengan sempurnanya aku. And then di posisi ke-5 selanjutnya, minggu lalu dia adalah runner up kita. Tapi ya sayang, minggu ini posisi 5 aja cukup ya buat kamu Mahalini dengan Kemarilah Tenang.
1: 5, 5, 5, 5, 5, 5.

Kan mahal ini teman Pro 2 yang dua udah 21 minggu ya di top 20-nya Pro 2 RRI Sumenep dan terpaksa harus turun ya dari posisi runner up-nya minggu lalu ke posisi 5. Selanjutnya ada lagu remake miliknya Tohpati yang kali ini dinyanyikan barengan Nadif Basalamah yang minggu lalu berada di posisi 8 dan naik 4 peringkat di posisi keempatnya minggu ini semusim. 4.

Ini adalah kakak beradik teman pro 2, Now ya, putra Lesmana, adiknya Ari Lesmana. Dan kali ini mereka membawakan sebuah lagu kolaborasi ya, Sesi Potret judulnya. Ih, ternyata ini menceritakan tentang ini ya, kematian, apa ya, ditinggal pergi, meninggal gitu loh. Kehilangan orang yang tersayang untuk selama-lamanya. Ku bertamu ke rumahmu tapi kamu gak ada, hanya papan dan namamu. Indah Barungah ya teman pro 2. Oke, itu di posisi ketiga. Yang minggu lalu ada di posisi ke-9 teman pro 2, Now dengan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. And then di posisi kedua runner up kita minggu ini, udah 14 minggu di chartnya Indo Top 20. Dan ternyata dia adalah jawara kita minggu lalu. Siapa dia? Tebak, tebak. Nomor 2, Ivan 17. Jangan paksa rindu.

0: Setelah Pro 2, Ivan Sepenting dengan Jangan Paksa Rindu yang minggu lalu merupakan jawara kita ya, harus turun ke posisi kedua. Berarti ada jawara baru ya minggu ini Teman Pro 2. Siapa? Udah tahu jawabannya. Dia udah 11 minggu aja di Indo Top 20-nya Pro 2. Ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Inilah jawara Indo Top 20 Pro 2 FM minggu ini.

Untuk Saul Priadi sebagai jawara kita minggu ini, teman Pro 2, ada titik-titik di ujung doa. Keren banget emang lagu ini, luar biasa ya teman Pro 2. Oke, Pro 2 dari Sumenep, top 20 thanks to orang pertunjukan RPM, Firefly, Record, We Call Even More Indonesia, Hits Record, NPD Emergency, After School, and then Anti NRML juga, ya kan, Universal Music Indonesia, Umi Gia Endrawari, Podium Entertainment, Raimla Ode, Digital Music, Farel Hilal, dan Dr. M. Thanks a lot buat kalian yang udah kirimin materi buat kita semuanya ya teman-teman berdua. Dan jangan lupa untuk terus mendukung musik Indonesia dengan cara request terus lagu-lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist di setiap jam 10 setiap hari di Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Oke, ini adalah chat di minggu ini teman Pro 2 dan sekaligus berakhir sudah in the top 20-nya Pro 2. Kita ketemu minggu depan.

Ya, Luang Pro 2, saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Buat kamu, selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Mudah-mudahan amal ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekaligus Indah pamit undur diri dari ruang dengar kamu, Luang Pro 2.

pernah nggak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Terus suatu saat kita nggak butuh dia, cuman pengen nyapa doang, telepon, di reject. Bukan nggak diangkat, kalau nggak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga nggak diangkat. Udah, telepon lagi. Kita telepon pagi sekali, nanti siang telepon lagi, sore telepon lagi. Di reject, maghrib telepon lagi, di reject, malam telepon lagi, di reject sehari 5 kali. Gimana tuh perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Hayyalah sholat. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja. Coba kalau kita digituin. Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur? Tahu banget ucapan di hati kita. Ma gharraka birabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk gak istighfar sama Allah? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganggap Allah itu gak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala.

0: 3, 2, 1. Rodua Top 20 Countdown.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Assalamualaikum, sore semuanya. Apa kabarnya nih kawan-kawan? Yang pastinya di frekuensi kalian tetap melekat ya, di Pro 2 FM. Oke, di sore seperti ini, nanti kalian bakal saya ajak nih untuk mendengarkan jago-jagoan kalian ini. Seperti biasa ya, teman Pro 2, kita akan lanjut edisi sore kali ini seperti Top 20 minggu-minggu lalu ya, atau Sabtu yang lalu. Gitu ya, kira-kira jagoan kalian ini ada di urutan keberapa nih? Kalau minggu kemarin masih di urutan paling bawah atau paling atas? Oke, kita cekidot saja. Yuk, di posisi 20 sampai 16.
0: Number 20.

Nah, teman Pro 2 di posisi 20, 19, 18, ada di posisi 17 dan juga 16. Tadi juga diawali dengan Blackpink ya di posisi ke-20. Masih di posisi yang sama seperti minggu lalu. Kemudian ada juga Bruno, ada juga Madison, ada juga Sombir dan juga Harry. Wow, spesial untuk kalian nih yang masih tune in di frekuensi kita di Pro 2 FM ya sore-sore kayak gini. Yang pastinya jagoan kalian ini jangan sampai lepas gitu ya. Kalau misalkan kalian ini nyaman dengan di posisi itu, kita abaikan saja kute. Yang pastinya untuk kalian ini lagu-lagunya masih tetap asik ya. Kita mulai kembali di posisi 15 kira-kira nih ada siapa nih. Wow, ternyata ada Ted yang juga nanti akan disusul dengan di urutan 14, 13 dan juga 12 atau juga di posisi ke-11. Wih, kira-kira jagoan kalian nih ada siapa nih kira yang masih ditunggu-tunggu untuk kalian kalian ini masih santai ya bersama kami. Number 15.

0: Nah, teman berdua tadi di posisi ke-15 ada Nobody Grill. Ada juga di posisi ke-14 jagoan kalian ini ada Elite ya, yang juga menempati posisi 13 juga ada Lady Gaga. Kemudian ada Sabrina di posisi ke-12 dan baru saja ada Justin Bieber. Oke. Yang minggu lalu masih tetap sama ya kayaknya di posisi mereka dan tetap bertahan. Ya, mudah-mudahan di minggu esok akan berubah yang juga menempati posisi paling bawah atau paling atas juga bisa mungkin ya berganti gilir gitu ya. Gak apa-apa deh, yang penting lagunya asik saja, kita nikmati saja. Oke, yuk kita lanjut saja di posisi ke-10 kira-kira diisi oleh siapa nih?
1: We are in number 10.

0: Oke, tak terasa ya teman berdua, sampai di posisi kelima satu lagi. Ada Olivia Dean, ada juga Taylor, ada juga Golden nih yang menduduki posisi ketiga dari Hans yang juga mungkin menjadi lagu favorit kalian ya. Sampai di posisi kedua, ada Alex yang nanti juga bakal mengisi kembali di posisi pertama, ternyata ada Taylor. Oh, lagunya Taylor udah berapa nih mulai tadi nih? Wis, menjadi jagoan nih. Oke yuk, kita cek saja sebelum berpisah sampai di posisi kedua nanti, oke?
1: It's number 5.

Dan menjadi single penutup ya di posisi pertama yang pastinya jagoan kalian kali ini diisi oleh Taylor kembali ya yang juga berjudul The Fate of Ophelia. Wow, keren sekali ya, masih menduduki posisi pertama seperti minggu lalu gitu. Dan akhirnya juga menutup kebersamaan kita di Top 20 Countdown di Pro 2 FM Sumenep ya. Tradisi 9 Mei 2026, kita jumpa kembali di Sabtu depan, oke? Okay? Number 1.

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan sore kali ini kita masih ditemani bersama frekuensi kebanggaan, kesayang kalian semua ya di Pro 2 FM. Jadi terlepas itu semuanya, di sore ceria seperti ini kita enaknya ngomongin apa ya? Resensi buku kali ya, yang mungkin bisa menjadi edukasi referensi kalian yang juga punya imajinasi tinggi gitu ya. Wow, kira-kira ada apa aja nih informasinya kalian? Oke, sabar ya, sambil lalu kita nikmati lagu-lagu yang sudah terprogram di playlist kita ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 di resensi buku untuk edisi kali ini ada Kevin Akbar yang juga melalui novel debutnya Marty yang menghadirkan sebuah epos intim ya yang juga memadukan puisi, tragedi, geopolitik dan juga pergulatan batin ya seorang pemuda di diaspora Iran. Tepatnya ini di Amerika Serikat loh teman Pro 2. Jadi novel ini juga bukan sekedar biasa atau kisah biasa saja ya tentang pemulihan dari kecanduan, tapi melainkan juga refleksi eksistensial tentang posisi tubuh-tubuh yang juga terpinggirkan. Nah, jadi mereka yang juga terjepit antara sejarah kekerasan imperium dan juga rasa ketersaingan di tanah rantau, maka dengan narasi yang juga gelap, kemudian juga dipenuhi humor yang menggigit, Akbar ini mengajak pembaca menyusuri labirin pemikiran seseorang penyair yang juga berusaha merebut makna. Nah, bukan dari kehidupannya, tapi melainkan dari kematiannya. Wih, dalam banget nih ya cerita buku ini. Kisah lanjutnya seperti apa nih Kak Dian? Oke, sabar dulu aja. Aktivitas kalian apa ini sekarang nih? Sudah hampir malam nih. Jadi pulang nih yang nongkrong-nongkrong di luar-luar sana nih. Mending duduk saja santai bersama Pro 2 FM, oke?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.
2: Ada juga lagunya suatu di Jogja ya teman Pro 2. Nanti Hadian juga hadirkan nih ke kamu semuanya. Ada juga Sekedar Teman, kemudian juga apalagi yang enak ya buat kalian nih. Wih, dari Japanese, wih, Orlando In Love. Nah, asik sekali nih lagunya, santai gitu ya untuk kalian yang mungkin lagi ngabuburit. Biasanya kalau ngabuburit itu bagi orang yang puasa kan gak apa-apa. Yang penting kalian tuh bisa jalan-jalan happy-happy di sore hari gitu ya. Nah, juga di sini alur cerita dari tadi yang Diana spill ya, ada Kevin Akbar. Jadi alur ceritanya ini tokoh utama dari Sirus Sam adalah seorang penyair muda yang baru saja pulih ya dari kecanduan alkohol dan juga narkoba. Wih, kalau kalian jangan ya. Ini juga edukasi ya bagi kalian ini anak-anak remaja yang sehat gitu, hindari narkotika, enggak boleh tuh. Nah, itu adalah barang terlarang gitu. Apalagi nanti bisa berurusan dengan kriminal deh kalian. Wih, bisa nangis nih papa mamanya ya. Nah, hidupnya ini ternyata dihantui oleh bayang-bayang kematian. Dan ibunya tewas saat pesawat komersial Iran Air. Ini penerbangan 655 ditembak jatuh oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, di Teluk Persia. Sementara ayahnya juga meninggal dalam kesunyian bekerja di peternakan unggas di Amerika. Kemudian lanjut cerita, merasa hidupnya ini tanpa arah dan tak mengerti ya. Chris ini mengembangkan obsesi yang ganjil terhadap para martir atau orang-orang yang juga kematiannya ini memiliki makna besar bagi dunia gitu. Dengan tekad yang juga menemukan kematian yang baik dan menulis buku tentang para martir, jalan hidup Sirius ini membawanya ke New York. Nah, kemudian di sana ia menemukan Orkide, seorang seniman Iran yang divonis sakit parah. Kemudian menghabiskan hari-hari terakhirnya ini di sebuah museum. Gitu. Menjadi proses kematiannya sendiri sebagai sebuah instalasi seni pameran, maka cerita penggerak melintasi batas-batas realitas, berpindah dari dunia nyata ke dalam mimpi. Gitu. Kemudian ada percakapan imajiner Sirius ini dengan tokoh-tokoh sejarah. Kemudian lanjut menyusun kepingan-kepingan duka yang juga mencerminkan putus asa sebuah generasi yang kehilangan akar gitu. Nah, itu ya yang sepintas menjadi ceritanya. Oke, lanjut ceritanya nanti dong. Kita nikmati lagi nih lagu-lagunya, oke?

Esensi Buku Pro 2 Sumedap, Your Audio Highlight Book. Welcome back to Esensi Buku. Kali ini aku punya novel judulnya Martyr. Ini adalah novel debut karya Cafe Akbar yang diterbitkan pada 33 Januari 2024 lalu oleh Nuff Publishing Group. Novel ini telah mendapatkan pengakuan luas loh, menjadi bestseller di The New York Times dan dinobatkan sebagai salah satu best book of the year so far oleh surat kabar New York Times ini. Selain itu, Martyr juga menjadi finalis untuk National Book Award 2024. Amazing! Cerita dalam buku ini mengikuti perjalanan Sarah Shams, seorang penyair queer keturunan Iran Amerika yang bergulat dengan depresi dan kecanduan. Setelah kehilangan ibunya dalam insiden penembakan pesawat Iran Air penerbangan 655 oleh militer Amerika Serikat, Cyrus dan ayahnya pindah ke Midwest Amerika. Kehilangan kedua orang tuanya meninggalkan luka mendalam bagi Cyrus, mendorongnya untuk mencari makna hidup dan pemahaman tentang kematian. Pencariannya membawanya ke Brooklyn Museum, di mana seorang seniman Iran yang sakit parah menampilkan hari-hari terakhirnya sebagai bagian dari instalasi seni. Akbar, yang sebelumnya dikenal sebagai penyair, membawa kepekaan puitisnya ke dalam prosa novel ini. Gaya penulisannya kaya dengan metafora dan introspeksi mendalam, menciptakan narasi yang penuh dengan kejujuran dan sensitivitas. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti kehilangan, identitas, kecanduan, dan pencarian makna hidup. Martyr telah menerima pujian kritis yang signifikan. The New Yorker menyatakan bahwa tulisan Akbar memiliki kekuatan puisi yang tidak bergantung pada alur naratif dan mendorong dirinya sendiri. Ada juga The Boston Globe yang menulis bahwa novel ini penuh dengan ide, gambar yang indah, dan humor yang mengejutkan. Junot Diaz dalam ulasannya untuk The New York Times Book Review juga menyebutkan sebagai novel pertama yang bersinar dengan protagonis yang dihantui, mencari, dan sangat magnetis. Ya, Martyr adalah eksplorasi mendalam tentang pencarian makna hidup di tengah trauma dan kehilangan, disampaikan melalui prosa yang indah dan reflektif. Kalau kamu mencari novel yang kaya akan makna, penuh dengan refleksi mendalam, dan ditulis dengan gaya yang indah, Martyr karya dari Cafe Akbar ini merupakan bacaan yang layak untuk kamu baca. Sebagai penyair terkenal, Cafe Akbar membawa kepekaannya terhadap bahasa ke dalam novel ini. Kalimat-kalimatnya penuh dengan metafora yang indah, menciptakan pengalaman membaca yang lebih dari sekedar menikmati cerita. Ini seperti membaca puisi panjang yang menggugah emosi. Terus, tokoh utama di novel ini, yakni Cyrus Shams, adalah karakter yang kompleks dan penuh luka. Perjalanannya dalam menghadapi trauma, kecanduan, dan pencarian makna hidup terasa sangat manusiawi dan emosional. Kalau kamu suka karakter yang otentik dengan perjalanan batin yang kuat, cocok banget buku ini. Akan berkesan banget untuk kamu. Martyr yang mengangkat tema kehilangan, identitas, dan kematian, tetapi tidak dengan cara yang klise atau berat sebelah. Novel ini juga memiliki humor yang mengejutkan loh, dan banyak menyajikan pertanyaan-pertanyaan filosofis dengan cara yang tetap relatable. Dengan latar belakang Iran Amerika, novel ini menyajikan perspektif unik tentang diaspora, hubungan antar generasi, serta dampak tragedi sejarah terhadap individu. Bacaan ini bisa memperluas wawasan tentang pengalaman hidup yang jarang mendapat sorotan dalam sastra urus utama. Nah, buku ini juga masuk dalam daftar bestseller The New York Times dan menjadi finalis National Book Award. Menunjukkan bahwa banyak pembaca dan kritikus sepakat nih akan kualitasnya. Kalau kamu suka mengikuti buku-buku yang banyak dibicarakan, Martyr merupakan salah satunya. Ya, buku ini bukan hanya tentang kisah hidup seseorang ya, tetapi juga eksplorasi eksistensi yang akan membuat kamu berpikir dan merenung. Cocok buat kamu yang suka novel dengan kedalaman emosional dan gaya penulisan yang luar biasa. Sudah baca buku apa hari ini?

0: Produa Resensi. Resensi bukumu ada di sini.
1: Nah, masih di resensi buku ya, teman Produa. Jadi di sini kita lanjut cerita bersama Sirs ya. Dan meski berpusat pada krisis eksistensial, novel ini juga menyingkap suara-suara duka yang juga lebih luas. Nah, tentang bagaimana menjadi seorang Muslim Timur Tengah di Amerika pasca 9 sampai 11 ya, tentang aliansi. Aliansi ini juga tentang bahasa ibu yang juga perlahan terlupakan. Jadi Martri ini mengajukan pertanyaan besar, bagaimana kita bisa memaknai hidup ketika sejarah dunia ini memperlakukan tubuh dan juga nyawa leluhur kita ini sebagai kerusakan kolateral. Nah, apakah seorang harus mati demi sesuatu agar hidupnya berharga? Nah, jawabnya atas pertanyaan ini tidak disajikan secara hitam putih. Jadi perjalanan Sirs ini justru membawanya pada perpecahan yang monohok, bahwa obsesi pada kematian yang heroik seringkali ini hanyalah pelarian dari keberanian yang sesungguhnya gitu, teman berdua, yaitu keberanian untuk terus hidup dan juga merasakan rasa sakit setiap hari. Nah, di sisi lain juga instalasi seni Orkida ini adalah intertext yang kuat tentang bagaimana penderitaan Timur yang seringkali sekedar dikonsumsi sebagai tontonan atau seni oleh Barat ya. Melalui juga bahasa yang amat puitis, khas Kamil Akbar yang juga memang seorang penyair setiap dialog dan juga renungan dalam buku ini menjadi semacam elegi yang mempertanyakan batas antara seni dan eksploitas yang juga menyembuhkan gitu. Jadi catatan akhir ini, Marti ini adalah novel yang bisa dibaca sebagai surat cinta yang berdarah-darah untuk kehidupan. Nah, sekaligus sebagai gugatan atas sejarah dan juga imperialisme yang juga merampas kemanusiaan. Ia juga mengajak kita untuk tetap hanya menatap kematian, tetapi juga merenungi betapa radikalnya tindakan untuk tetap bernapas. Nah, di balik duka, botol-botol kosong dan juga obsesi pada kemartiran adalah suatu kebenaran yang terus bersuara gitu ya. Sebuah kematian mungkin akan membuat kita ya dikenang sebagai Martin. Nah, tetapi hanya dengan terus hiduplah engkau bisa menuliskan puisinya. Itu ya menjadi catatan akhirnya. Nah, kita akan lanjut di episode selanjutnya gitu ya, soal resensi buku kita untuk edisi pekan kali ini. Dan mudah-mudahan kalian masih setia bersama Produa FM, karena masih segmentasi acara masih ingin kami kemaskan deh ke kalian semuanya. Jadi stay tune terus bersama Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Religi
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia ya. Dan kita lanjut di segmen berikutnya, yaitu kita akan melepas beberapa sentuhan kerohanian ya. Nantinya akan kami hadirkan Muroja, kemudian nanti disusul dengan motivasi kasih dan juga pengajian murotal ya. Jadi teruntuk Anda, itu semuanya kami kemaskan selagi senyampang kita menantikan adzan maghrib ya, yang nantinya jatuh di pukul 17:19. Teruntuk kalian nih semuanya yang masih nongkring di luar sana, boleh deh silakan merapat ke rumahnya masing-masing gitu ya. Persiapan prepare juga untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Oke, jangan lepaskan frekuensi kita bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin sorewu bareng Bro Dua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kai dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek. Mari kita simak.

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Surat Allahul Azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau seorang suami ditinggal mati oleh seorang istri atau istrinya, maka dia akan disebut duda. Jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan disebut janda. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, dia disebut yatim atau piatu atau yatim piatu. Tetapi jika seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, tidak ada sebutannya. Kenapa tidak ada sebutannya? Karena sakitnya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, sakitnya tidak bisa diungkapkan. Sakitnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sehingga tidak ada sebutannya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Demikian.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar.

yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung.

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana. Dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman.

Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya, sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya, tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.

0: تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib. Tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara Rasul-Rasul-Nya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar.

Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Salah satu pencerahan yang dibawa Islam bagi kemanusiaan adalah pemikiran ilmiah. Masyarakat Arab dan Timur Tengah pra-Islam tidak mempedulikan persoalan-persoalan mengenai alam semesta, bagaimana alam tercipta, dan bagaimana alam bekerja. Mereka belajar merenungi pertanyaan-pertanyaan ini dan untuk mencari jawabannya dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk menyelidiki bagaimana langit dan bumi tercipta. Cara pikir ini menggerakkan bangkitnya ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang istimewa dalam sejarah dunia. Baghdad menjadi ibu kota ilmu pengetahuan Imperium Islam, selain sebagai ibu kota pemerintahan. Ilmuwan, filsuf, dan peneliti berkumpul di Baghdad dari keempat penjuru dunia Islam dan bertemu di Baitul Hikmah atau pusat kajian ilmu pengetahuan kala itu yang terkenal di sana untuk mengungkapkan rahasia alam semesta yang Allah ciptakan. Kesadaran ilmuwan Muslim yang bersumber dari Al-Quran memicu pencapaian terbesar dalam ilmu pengetahuan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sifat lain yang diajarkan Al-Quran kepada kaum Muslim adalah keterbukaan pikiran yang memungkinkan mereka mempelajari ilmu pengetahuan dari peradaban lain tanpa prasangka. Karya-karya kaum Muslim berisi sejumlah besar penelitian, pengamatan, percobaan, dan perhitungan. Sistem desimal yang sekarang digunakan di seluruh dunia dikembangkan oleh para ahli matematika Muslim. Ilmuwan Muslim memandang sangat penting pengamatan di bidang astronomi. Astronomi modern dikembangkan dari sistem mereka. Ilmuwan Muslim juga menghitung peredaran bulan mengitari bumi dan mencatat rumus matematikanya. Aljabar dan trigonometri adalah temuan para pakar matematika Muslim. Karya-karya arsitektur mengagumkan di empat penjuru dunia Islam dimungkinkan oleh perangkat ilmiah ini. Sejumlah prestasi kaum Muslim paling memukau adalah di bidang kedokteran, di masa ketika orang Eropa menganggap penyakit disebabkan oleh roh jahat. Perawatan bukanlah sebuah kata yang dapat ditemukan dalam kosa kata pemikiran orang Eropa. Di lain pihak, melalui penelitian mendalam, ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa penyakit disebabkan oleh makhluk yang terlalu kecil untuk dilihat dan bahwa pasien harus dirawat di tempat terpisah dari orang-orang sehat. Dari sinilah rumah sakit modern pertama di dunia didirikan. Pasien ditampung dan dirawat dengan cara ilmiah dalam kamar-kamar terpisah, tergantung jenis penyakit yang mereka derita. Pasien yang menderita penyakit jiwa mendapat terapi musik pada masa ketika di Eropa, orang-orang yang sakit jiwa dianggap sebagai hamba setan dan dibakar hidup-hidup. Pengamatan dokter-dokter Muslim terhadap anatomi manusia sangatlah tepat, sehingga hasilnya dijadikan buku rujukan di sekolah-sekolah kedokteran Eropa selama lebih dari 6 abad. Sebuah film dokumenter tentang dunia Islam yang dibuat untuk BBC oleh juru ulas Terry Jones mengatakan hal berikut mengenai pencapaian ilmu pengetahuan Islam yang tinggi. Sebuah filsafat dari kota Harran, misalnya, telah secara tepat menghitung jarak dari bumi ke bulan, sementara yang lainnya memperkirakan bahwa jika Anda dapat membagi atom, Anda akan melepaskan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah kota seukuran Baghdad. Di sekolah kedokteran yang dibangun tahun 1154 di Damaskus ini, para dokter telah mengajarkan anatomi, ilmu kedokteran yang maju, pembedahan bebas kuman, dan peredaran darah berabad-abad sebelum Harvey. Dokter-dokter Muslim mengukur denyut nadi pasien mereka ketika sedang memeriksa mereka berabad-abad sebelum orang Eropa tahu tentang peredaran darah. Wanita melahirkan dalam kondisi yang paling higienis yang dimungkinkan pada masa itu. Buku-buku sumber pada masa itu yang menggambarkan peralatan yang digunakan para ahli bedah Muslim menunjukkan betapa majunya pengetahuan kedokteran mereka. Wanita juga dididik di sekolah-sekolah ilmu pengetahuan di dunia Islam dan turut bersumbangsih untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
Ilmu Muslim membuat sejumlah penemuan sangat penting dalam bidang optik dan cahaya. Orang pertama yang menggambarkan anatomi mata dengan sangat rinci adalah ahli optik Ibnu Al-Haytham. Penelitiannya yang diakui dalam bidang lensa membuka jalan bagi penemuan kamera. Dokter-dokter Muslim juga menemukan penyebab kerusakan penglihatan dan melakukan operasi katarak yang berhasil 1000 tahun sebelum orang Eropa. Warisan ilmu pengetahuan Islam menjadi sumber pencerahan Eropa dimulai pada abad ke-15. Ilmu Nasrani melakukan pengembangan ilmu pengetahuan Eropa dengan pengetahuan yang mereka dapat dari rekan-rekan Muslim mereka. Cahaya Islam menerangi mereka pula.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, kita lanjut kembali gitu ya aktivitasnya. Dan mudah-mudahan berkah selalu untuk edisi Sabtu malam kalian semuanya ya, edisi malam minggunya. Dan tetap beraktivitas dengan sangat positif gitu, yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut nanti di pukul 18 kita akan belajar bersama gitu ya. Di jam belajar seperti biasanya, nanti edisinya adalah bahasa Arab gitu. Kita kita akan informasikan juga keunikan-keunikan dan juga beasiswa mengenai juga di pendidikan negara Arab. Oke, jadi stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia dan kita saatnya belajar bersama gitu ya. Sebelum kalian itu nikmatin suasana malam minggunya nanti, oke? Nah, di sini seperti Dian spill tadi, kita akan belajar bahasa Arab. Nah, terlebih dahulu kita pastinya ada beberapa fakta keunikan tentang negara Arab, yang dimana juga ada alasan rumah Arab ini punya halaman di tengah dan ruang lesehan gitu ya. Jadi ceritanya ya teman Pro 2, rumah tradisional Arab ini dikenal memiliki dua ciri khas utama, yaitu halaman terbuka di tengah rumah dan ruang lesehan besar yang disebut majelis. Jadi keduanya ini bukan hanya desain tapi juga berbagai dari budaya. Kemudian di samping itu diperkuat dengan agama dan cara beradaptasi dengan iklim panas gitu. Makanya ya, halaman tengah ini berfungsi sebagai pendingin alami dan udara panas akan naik keluar dan sementara udara sejuk masuk ke dalam ruang. Nah, selain itu, juga desainnya ini juga menjaga privasi keluarga karena aktivitas di dalam rumah ini tidak terlihat dari luar. Dari luar rumah, ini biasanya tampak sederhana ya, namun bagian dalamnya ini teman berdua kayak ornamen dan terasa hangat sekali. Nah, kita bisa bayangin sedikit gitu ya. Dan tata ruangnya juga jelas dengan area khusus tamu dan area privat untuk keluarga. Nah, di samping itu

Itulah keterangan di majelis sendiri atau ruang majelis ini adalah ruang sosial yang hangat. Karena selain halaman, majelis ini juga menjadi pusat kegiatan sosial gitu. Nah, ruang ini juga digunakan untuk menerima tamu. Kemudian sebagai tempat berdiskusi hingga juga berkumpul bersama keluarga gitu. Konsep duduk lesehan ini di majelis ini mencerminkan kesetaraan karena semua orang duduk di porsi yang sama. Makanya ya, ruangan ini biasanya dilengkapi karpet tebal, bantal, serta juga aroma khas dari dupa seperti oud ada atau cendana. Nah, meski kini banyak rumah modern yang mengadopsi gaya baru, tapi di sini konsep halaman tengah dan juga majelis tetap dipertahankan gitu. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa arsitektur rumah Arab ini tidak hanya soal bentuk, tapi juga mencerminkan nilai privasi kebersamaan dan tradisi yang kuat. Gitu ya. Nah, itu sepintas gambaran dari rumah adat ya, rumah yang memiliki ciri khas gitu di negara Arab gitu. Dan sampai sekarang ini masih terlestari dan penak-peniknya pun juga masih tetap nyaman sekali dilihat gitu ya. Mungkin bisa kita ya mencontohnya ya. Sebagai referensi baru untuk rumah kita. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu nih. Ada lagu-lagu yang juga akan menemani kalian semuanya. Singlenya menarik sekali nih, makasih banyak ya Kak Dina. Di sini juga ada Judika nanti. Tak mungkin bersama gitu. Kenapa nggak mau bersama gitu ya? Lagi marahan ya. Oke deh, ada benar-benar kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, yang pastinya kita masih belajar di materi kita tentang negara dan juga keunikannya tadi ya. Tentunya di negara Arab gitu, yang juga punya ciri khas masing-masing gitu. Dengan referensinya juga untuk model rumah ya, di sana itu ada dua ruangan gitu, dan ini menjadi unik gitu, dan juga tidak terasa panas gitu. Kan kita tahu ya, kalau di negara Arab itu atau di daerah gurun itu sangat panas sekali gitu, derajatnya nggak sama gitu ya seperti di tropisnya Indonesia gitu. Nah, makanya berbeda nih dari arsitekturnya juga, kemudian tata ruangnya juga di sana ini berbeda gitu, sesuai dengan adaptasi di sana gitu, terutama cuacanya. Nah di sini juga ada info beasiswa ya, tentang pendaftaran magang visiting student research program 2026 ya. Ini di Arab Saudi untuk mahasiswa S1 S2. Nah, kabarnya seperti ini ya, dan yang kita inginkan itu untuk mengikuti program magang ya, untuk menambah pengalaman sekaligus skill di bidang riset. Nah, saat ini KAUS atau juga King Abdullah University of Science and Technology ini sedang menyelenggarakan visiting student research program ya. Jadi ceritanya ya teman Pro 2, program magang riset ini menawarkan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melakukan penelitian di bawah bimbingan para mentor-mentor ahli di bidangnya gitu. Jika kalian ini tertarik yang pastinya mengikuti program tersebut ya, selama 2 hingga 6 bulan ini ada beberapa info lengkapnya gitu. Kira-kira ada apa saja nih info lengkapnya Kak Diana? Oke deh, sabar dulu, nanti saya akan hadirkan. Oke, yuk kita mainkan kembali nih lagu-lagunya di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, kita masih di jam belajar ya, teman Pro 2. Barangkali untuk mahasiswa S1 S2 yang bakal ikut program magang di King Abdullah University of Science and Technology ya, yang di mana juga menyelenggarakan visiting student research program. Nah, di sini ada beberapa info beasiswa lainnya. Yang di mana pertama ini tunjangan bulanan senilai 1000 US dollar ya. Kemudian ada juga disertai tempat tinggal, kemudian biaya pesawat PP ya. Balik pergi juga ya. Ini ada biayanya juga. Nah, kemudian ada asuransi kesehatan. Di samping itu pula diberikan kesempatan mengikuti kegiatan sosial dan budaya. Ada akses menggunakan laboratorium, pusat riset, maupun juga fasilitas masyarakat persyaratannya juga. Nah, di sini kita harus melengkapi beberapa persyaratan ya, teman Pro 2. Jadi merupakan mahasiswa S1 tahun minimal tahun ketiga ya, atau mahasiswa S2. Kemudian persyaratan yang berikutnya ini memiliki EPK 3,5 ya, dari skala 4,0. Atau bisa yang setara. Itu ya. Kemudian juga memiliki kemampuan bahasa Inggris tertulis maupun juga lisan yang sangat baik dengan skor TOEFL IBT ya, minimal 81 dan juga minimal 6,5. Akademik minimal 62 atau juga Cambridge English ya. Ini minimal 176. Ada juga persyaratan dokumen lainnya yang perlu dilengkapi, yaitu transkrip nilai bahasa Inggris. Ada juga surat rekomendasi, kemudian paspor, statement of purpose. Ya, kemudian ada CV juga. Prosedurnya di sini, ketika pendaftarannya, kalian ini mengakses laman resmi program VSRP, ya, KAURS. Dan kemudian memiliki program magang yang ingin diikuti. Kemudian kalian bisa klik tombol APP ya. Apa yang menjadi pilihan kalian nih soal programnya ya. Dan dilanjut dengan melengkapi formulir pendaftaran online. Nah, terakhir kalian ini bisa submit pendaftarannya gitu ya. Dan deadline-nya ini pendaftarannya dibuka sepanjang tahun ya untuk periode VSRP 2026. Kemudian pendaftaran berakhir ini di 31 Desember di tahun ini ya, di tahun 2026. Silakan nih kalian nih link pendaftarannya di official websitenya yang di mana juga vsrv.kaurs.edu.sa ya. Nah, paham kan kalian kan semuanya? Buruan deh. Mumpung masih agak lama nih waktunya, jangan sampai ketinggalan. Dan ini juga dikhususkan untuk S1 atau juga S2 gitu ya. Oke, sebagai menambah wawasan kalian nih. Nah, kita nanti akan lanjut di jam belajar bahasa Arab ya, yang juga lengkap dengan materinya. Dan kali ini kita akan belajar mengenal beberapa materi yang akan disampaikan nanti gitu ya. Namun setelah lepas beberapa lagu yang bakal Dian hadirkan dulu nih untuk kalian semuanya, oke? Ada begini begitu nih dari Malik.

0: Nah, teman perdua, saatnya kita akan belajar bahasa Arab. Dan kira-kira kita akan belajar bahasa Arab apa ya untuk edisi petang kita kali ini? Oke deh, kita dengarkan sama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan dan kesejahteraan kepada seluruh pendengar RRI Sumenep. Pada pembelajaran kesempatan ini, kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyah ala Tariqatil Haditsah karya Kiai Haji Imam Zarkashi dan Kiai Haji Imam Syambani. Ad-Darsul Awwalu, pelajaran ke-1. Kitabun, kitabun, kitabun, kitab. Qirtasun, qirtasun, qirtasun, kertas. Tabashiru, tabashiru, tabashiru, kapur tulis. Qalamu rasasin, qalamu rasasin, qalamu rasasin, pensil. Maktabun, maktabun, maktabun, bangku. Maq'adun, maq'adun, maq'adun, tempat duduk. Kursiyun, kursiyun, kursiyun, kursi. Babun, babun, babun, pintu. Kemudian kita tambahkan di depan mufradat-mufradat yang kita dengarkan tadi ke dalam bentuk kalimat dengan kata tunjuk. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini kitab. Hadza qirtasun. Hadza qirtasun. Ini kertas. Hadza tabashiru. Hadza tabashiru. Ini kapur tulis. Dzalika maktabun. Dzalika maktabun. Itu bangku. Dzalika kursiyun. Dzalika kursiyun. Itu kursi. Dzalika babun. Dzalika babun. Itu pintu. Kemudian kita masukkan juga mufradat-mufradat tersebut ke dalam bentuk percakapan sederhana. Ma hadha, apa ini? Hadha kitabun, ini kitab. Ma hadha, apa ini? Dzalika kitabun, itu kitab. Ma hadha, apa ini? Hadza maq'adun, ini tempat duduk. Ma hadza, apa ini? Dzalika maq'adun, itu tempat duduk. Ma hadza, apa ini? Hadza qirtasun, ini kertas. Ma hadza, apa ini? Dzalika qirtasun, itu kertas. Ahadza maktabun, Apakah ini bangku? Na'am, hadha maktabun. Ya, ini bangku. Ahadha tabashiru. Apakah ini kapur tulis? Na'am, dhalika tabashiru. Ya, itu kapur tulis. Sekian, kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu dia ya teman Pro 2, kita belajar bahasa Arab tentang alat-alat tulis gitu ya. Dan nah, di lain kesempatan kita akan belajar dengan ilmu-ilmu yang lainnya gitu ya. Tetap di Pro 2 FM di jam belajar setiap hari Senin sampai hari Sabtu ya. Di pukul 18 hingga pukul 19. Dan akhirnya Dian itu harus undur pamit dulu deh dari ruang dengar kalian semuanya. Tapi jangan khawatir, nanti bersama Kak Isal ya di Depat Malam atau di Jaga Malam untuk Pro 2 FM kali ini. Yuk, selepas lagu penutup kali ini kita akan menuju live check berjaringan gitu ya. Korwil 10 Jatim Relay bersama Pro 2 Madiun, oke? Jangan lepaskan deh preferensi kalian, tetap selalu menemani kalian dimanapun kalian berada, oke? Sukses selalu malam ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama,
1: mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: Oke, teman berdua Jawa Timur ya, what's up weekend people. Balik lagi bareng aku Reforma Nanda, aka Rere ya, di program paling vibes ya, paling seru dan paling musikal ya, Musik Live Chat Weekend MLC. Dan spesial banget malam ini kita siaran berjaringan bareng teman-teman dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumeneb, dan RRI Jember. Dan buat kalian semua yang lagi stay tune malam ini ya. Dan tahun kedua ya, weekend ini paling pas ditemenin musik dan cerita-cerita inspiratif ya. Dari para musisi yang punya perjalanan unik. Karena di era sekarang itu musik bisa lahir dari mana aja ya. Bukan cuma dari studio besar atau kota besar ya. Tapi juga dari tempat mungkin gak pernah kita bayangin sebelumnya. Dan malam ini kita bakal ngobrol tentang band yang lahir dari lingkungan pesantren. Sini ekspektasi kalian gimana nih? Gambaran kalian bagaimana tuh malam ini? Dan ya, sebuah tempat yang identik dengan ini ya, apa pendidikan agama ya, ternyata juga bisa jadi ruang kreatif buat anak muda berkarya lewat musik ya. Dan tema kita malam ini tanggal 9 Mei ya 2026 di MLC Weekend ini, yaitu cerita seru bersama band asli pesantren. Dan udah hadir bareng kita malam ini ya, band yang siap berbagi cerita, perjalanan, dan karya mereka. Please welcome Gorda Band. Oke, selamat malam Gorda Band ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ini banyak banget yang datang hari ini ya.
1: Ada 4 orang ya?
0: Yeah. Tapi nyusul ya nanti ya?
1: Nyusul.
0: Oke, okay, gak apa-apa. Kita tetap jalan aja. Gorda Band. Tapi aku pengen tanya dulu nih, ini sebagai pengantar nih, Gorda itu sebenarnya singkatan atau gimana tuh?
1: Ya, Gorda itu sebenarnya kan kami berasal dari pesantren Gontor, Ponorogo, Darussalam Gontor. Okay. Yang mana Gorda itu singkatan dari Gontor 2.
0: Oke, okay. Ternyata ya. Gorda itu Gontor 2.
1: Betul, karena kan pesantren Gontor di Ponorogo ini ada 2, Gontor 1 dan Gontor 2.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kami dari cabangnya, istilahnya ya, cabangnya band dari Gontor 2. Jadi Gorda Band gitu.
0: Oke, menarik. Nggak expect kan kalian namanya ini Gontor 2. Oke, dan ini ya aku baru dibantu kenalan dulu ya, siapa yang di sini nih? Saya halo dulu lah.
1: Oke, halo. Kak, insya Allah kami dari Gorda Band bakal ada teman-teman nanti, kurang lebih ada 4 atau 3 orang ya.
0: Oke.
1: Ada Amar, ada Zia, ada Rehan, sama ada Ibad. Mungkin okay. Nanti sama saya sendiri mungkin.
0: Gitu. Yang akan datang ya. Oke. Siap. Menarik ini. Aku mungkin sebagai pengantar dulu nih ya. Ini sambil nunggu teman-teman yang bakal datang nih. Awal mula terbentuknya Gorda Band ini gimana sih ceritanya?
1: Oke. Sebenarnya awal mula adanya Gorda Band atau emang grup band ini sih sebenarnya udah lama, dari sekitar 2014 atau 2015 kalau nggak salah lo ya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang lain mungkin bisa dikoreksi yang lain lagi.
0: Oke.
1: Sekitar 2014-2015.
0: 2014-2015? Oh berarti dari generasi atau gimana tuh?
1: Itu dari, nggak generasi ke generasi ya. Ada satu istilahnya, bukan, ya satu orang lah ya. Pencetusnya gitu. Okay, jadi dulu tuh Gorda Band tuh bukan Gorda Band namanya, tapi Tahta Sulam.
0: Tahta Sulam.
1: Nah, itu dari bahasa Arab.
0: Artinya apa?
1: Tahta itu di bawah. Sulam itu tangga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dulu studionya band itu di bawah tangga.
0: Guys, pakai kalian.
1: Jadi studio bandnya itu di bawah tangga, jadilah lahir namanya dulu sebelum Gorda Band itu Tahta Sulam.
0: Oke, okay, Tahta Sulam. Terus change ya, jadi
1: Gorda Band.

0: Oke, oke,
1: oke. Nanti mungkin kalau ada teman-teman lain kan bisa di reminder lagi, nanya lagi
0: soal okay, okay, ya.
1: Tanya-tanya.
0: Oke, it's okay, it's okay. Dan ini berarti tahun 2015 ya berjalan ya?
1: 14-15an
0: berarti hampir
1: udah 12.
0: Udah satu dekade lebih ya.
1: Iya, udah hampir 10 tahun lebih.
0: 10 tahun lebih gitu. Udah ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Emang ini ya apa memilih jalur musik sebagai berekspresi atau gimana tuh? Saat itu.
1: Saat itu ya, mungkin karena memang pada zaman itu musik di pondok itu belum terlalu familiar dan belum terlalu bergengsi ya.
0: Oke, oke, oke.
1: Karena jadi setiap pondok itu, setiap pondok Gontor ya terutama, itu musik itu yang paling berciri khas.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi mungkin orang-orang awam atau orang-orang yang ingin masuk Gontor mungkin ini adalah salah satu siar kita atau dakwah kita melalui musik gitu.
0: Wih, berarti ada misi di
1: ya,
0: situ.
1: Ada misi.
0: Ada misi,
1: betul,
0: misi. Betul. Tetap ini ya apa berdakwah melalui musik.
1: Betul. Berdakwah melalui musik tipis-tipis lah gitu.
0: Tipis-tipis
1: jadi,
0: lah.
1: Jadi okay. Biar ada karyanya juga tapi untuk menyampaikan pesannya juga tetap tersalurkan.
0: Oh. Oke, oke, oke. Dan ini Akmal ya tadi ya?
1: Iya, betul.
0: Akmal. Ada nggak sih pengaruh-pengaruh besar dari lingkungan pesantren ya terhadap musik kalian? Mungkin ada ciri khasnya dari genre yang kalian sajikan atau gimana tuh?
1: Ya, untuk genre sendiri sih memang jujurly kami-kami para pelaku musik harus pilih-pilih genre.
0: Kenapa tuh?
1: Ketika ingin mengcover atau ketika ingin membawakan lagu atau ingin membuat lagu, karena kan notabene pondok lah ya, mungkin
0: harus berbau Islami,
1: harus friendly. Jadi kita menyingkirkan atau menyampingkan genre-genre metal.
0: Oke. Okay.
1: Ya, genre-genre yang keras-keras lah, hard rock gitu.
0: Benar.
1: Ya, itu menjadi tantangan kita juga karena memang audiens kita tidak lain tidak bukan santri.
0: Oke, okay, nah, challenge-nya di situ ya.
1: Di situ ya. Jadi itu yang menempatkan kita sebagai musik juga untuk media berdakwah juga.
0: Berarti mostly yang kalian surfing apa nih genre-nya?
1: Kebanyakan pop.
0: Pop ya.
1: Pop dan mungkin sekarang ada istilahnya mungkin kakak tahu itu nasyid.
0: Apa itu?
1: Nasyid itu jadi sebenarnya nasyid itu bukan genre kalau sepengetahuan saya. Nasyid itu grup. Grup yang mana isinya tuh anak-anak santri.
0: Oke. Okay.
1: Yang nyanyinya ya udah yang nyanyinya berbau-bau tema-tema Islami itu disebutnya nasyid.
0: Oke. Okay. Ini soalnya lagi ngetren banget ya beberapa yang lahir dari genre yang dipengaruhi oleh agama ya.
1: Betul.
0: Banyak kayak yang lagi naik nih metermos.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Dia bawa surfing EDM.
1: Surfing
0: juga.
1: EDM ya.
0: EDM juga di situ. Apa kalian bakal ada ke arah sana atau gimana nanti?
1: Kalau EDM sih jujur 2 tahun 3 tahun sekarang ada ranah atau ada jalur masuknya untuk Gontor ini, pondok ini untuk mencicipi atau untuk mencoba genre musik kayak ide gitu. Karena mungkin ikut perkembangan gitu ya.
0: Ikut dinamika.
1: Iya, dinamika dunia di luar, dunia musik di luar tuh kayak ingin ngikutin juga.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Tapi enggak terlalu jeduk-jeduk banget sih ya.
0: Bisa lah itu ya, diatur lah ya.
1: Bisa. Okay.
0: Tapi aku juga penasaran nih Akmal ya, ini sambil nunggu teman-teman yang bakal datang ya. Ini inspirasi musik terbesar kalian tuh dari siapa nih kiblatnya sebenarnya?
1: Untuk teman-teman grup sendiri karena memang kami sering-sering cover kebanyakan dari lagu Dewa 19. Kemudian untuk yang tema Islami dari Wali. Band Wali. Habis itu mungkin ada sedikit koplo-koplonya dari kebetulan suka banget koplo-koplo Mas Denny Caknan.
0: Oke, menarik.
1: Itu sih kebanyakan untuk arah kiblat genre sih.
0: Kiblat genrenya ya.
1: Itu untuk umum loh ya,
0: untuk
1: maksudnya enggak termasuk ke pribadi. Soalnya kalau pribadi pasti beda-beda karena saya sendiri kan suka lagu yang metal gitu. Dan enggak mungkin dipaksa untuk bermain itu di dalam.
0: Benar. Dan ini ya, ini Akmal dari Gurda Band ya, Gontor 2 Band.
1: Iya. Ya sudah kali ya.
0: Enggak sudah, benar. Ini udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk loh di kanal YouTube RRI Madiun. Nanti kita bacakan di segmen terakhir aja.
1: Siap,
0: kita
1: boleh.
0: Sambil kulik-kulik Gurda dulu nih.
1: Benar.
0: Nih, ada enggak sih, aku juga penasaran nih, gimana anak band yang lahir dari pesantren ini gimana ya? Ada enggak sih pernah denger stigma atau bagaimana gitu, gimana? Dulu ceritain gak?
1: Oke, pertama karena memang saya alumni juga santri, pernah nyantri di Gontor juga. Dan memang juga alumni dari grup band Gorda Band juga. Karena kalau kakak tahu Gorda Band itu gak cuman santrinya aja. Jadi misalnya ini kan nama Gorda Band, nama band. Jadi santrinya ada band, guru atau ustadz-ustadznya pun ada bandnya juga.
0: Ada juga?
1: Ya, makanya nanti untuk teman-teman kami yang datang itu personel-personelnya.
0: Oke. Okay.
1: Nah gitu. Memang statement atau stigma-stigma yang lain, kok santri bermusik?
0: Itu benar-benar ada ya, stigma bener. Seperti itu kan.
1: Awal-awal memang karena saya basic band dari SMP. Ketika ingin mondok itu ragu, kayaknya basic band atau hobi band saya hilang deh ketika masuk pondok. Karena pasti ada nota band musik haram.
0: Nah, iya benar-benar
1: benar-benar. Nah, karena memang itu gak ada riwayatnya dan memang gak ada dari hadis atau apapun, karena dari pada zaman-zaman dulu sahabat-sahabat Nabi juga menyiarkan dakwah melalui syair.
0: Syair, benar-benar.
1: Dan memang gak pure dari dulu main lagu ya, main musik, enggak. Cuman itu kan dari syair atau dari nada-nada lantunan. Nah, untuk menghadapi statement kayak gitu, ya udah yang penting kita berjalan sesuai dengan arah pondok, sesuai dengan alam pondok, yang mana kita bermusik, kita juga menjadi santri, kita juga belajar, kita juga ibadah. We are musician and we are Muslim.
0: We are musician and we are Muslim. Yeah. Wah, kata-katanya masuk banget nih. Malam minggu kalian dipenuhi kata-kata baik nih. Ini dengerin juga ini apa, kita berjaringan bersama ya Akmal ya, Gudang Band. Bersama RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep, dan RRI Jember ya. Okay. Jadi kemana-mana ini aku. Okay, dan tadi kan juga dijawab ya soal cara menghadapi pandangan tersebut ya. Pokoknya kita sesuai jalan aja lah, sesuai jalan aja yang penting. Tapi aku juga penasaran juga Akmal, personilnya ini ada siapa aja nih di Gorda Band ini?
1: Oke, jadi untuk Gorda Band tadi yang udah saya sebutin, Gorda Band itu ada dari santri dan dari asatidnya, gitu. Untuk dari santri ya, santri yang kayak gimana sih kakak lihat santri itu? Ya kan, yaudah santri ngaji, ibadah, belajar.
0: Benar.
1: Dan mereka juga nggak sembarang ngaji, nggak sembarang ibadah juga. Mereka mengisi luang dengan bermusik. Okay. Jadi salah satu personilnya juga santri juga.
0: Oke.
1: Okay. Pelaku musiknya juga santri. Yang kedua adalah asatidnya. Gitu.
0: Oke, menarik.
1: Yang mana asatidnya juga pasti ngasih ilmu ke santrinya.
0: Oke. Okay. Menarik nih. Terus udah producing lagu atau udah progres jauh ini bagaimana? Okay. Kalau Gorda Band
1: untuk lagu sendiri kan kami selain menghibur juga live musik juga, kita juga produce juga, berkarya juga.
0: Oke. Okay.
1: Dan karyanya itu memang pure dari kita. Jadi kalau sebelum yang tadi aku bilang dari 2014-2015 itu produsenya keluar.
0: Okay.
1: Jadi kita buat lagu di luar karena memang dulu SDM belum ada dan alat, ketersediaan alat masih terbatas. Jadi kita ke produce pernah bikin karya di Madiun sini, di studio Madiun atau di Ponorogo, dan itu ngeluarin uang banyak.
0: Okay.
1: Dan sekarang alhamdulillah udah bisa produce sendiri, berkarya sendiri, upload sendiri juga, kayak gitu.
0: Keren. Ada effort lah ya.
1: Iya, ada effort.
0: Beneran ini loh sampai segitunya loh. Dan oke. Ini mungkin sebagai pengantar dulu ya, Akmal ya, dari Kudam ini aku bacain beberapa pertanyaan yang ada di kanal live YouTube.
1: Oke.
0: RRI Madiun ya ini.
1: Oke, boleh.
0: Ada dari akun RHMNT_ID. Guys. Oke. Okay. Udah mulai dari tadi. Terus ada lagi dari akun Amin nih, @Amin ya. Kak, Kuda itu di Gontor 2 ya. Terus di Gontor secara keseluruhan ada berapa band yang aktif?
1: Oke. Nah, untuk di Gontor sendiri, untuk di Jawa Timur sendiri itu ada, kan di Gontor 1 juga ada band ya, cuma namanya beda. Yang di Gontor 1 namanya Mahadasa Band. Di Gontor 2 Gorda Band. Kan karena Gontor cabangnya banyak kak. Ada berapa, 12 cabang, dan setiap cabang itu ada grup bandnya.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan di Gorda Band ini nama bandnya udah Gorda Band gitu. Jadi mungkin di Gontor 1 ada grup bandnya lagi, di Gontor 3 yang di Kediri ada grup bandnya lagi, di Gontor 4 di Banyuwangi ada grup bandnya lagi, di Gontor 5 yang di Magelang ada grup bandnya juga gitu.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Jadi setiap pondok
0: banyak ya,
1: ciri khas banyak.
0: Punya ciri khas ya. Oke. Okay. Ini dari sama nih dari @RHMNT_ID nih. Kalau Gorda Band itu memang cuma membuat lagu pondok aja ya? Atau gimana tuh?
1: Oke, untuk produce lagu sendiri sejauh ini ya. Sejauh ini untuk lingkup pondok sih.
0: Oke.
1: Okay. Dan kebetulan mungkin kami udah berkomitmen kayaknya untuk job-job dari luar, mungkin ada tawaran dari luar atau pembuatan produs, itu kita skip dulu.
0: Oke. Okay.
1: Dari luar, karena kita fokusin dulu untuk pondok dulu.
0: Oke, okay, fokus ke pondok dulu ya.
1: Oke. Okay. Untuk santri atau untuk acara yang di dalam pondok, misalkan butuh
0: internal lah ya.
1: Ya, internal, butuh jingle atau butuh OST, kita buat gitu.
0: Menarik. Yeah. Dari akun @andelian_cahaya_fintranto nih. Titip salam dari Gorda Band Kendari.
1: Oh iya. Yeah.
0: Jauh banget nih ya.
1: Kebetulan Andilan ini personel kami juga.
0: Oh iya kan?
1: Ya, personel Gorda Band juga dia.
0: Oke, okay,
1: basis okay. juga.
0: Basis.
1: Dia dipindahkan penugasan di Kendari.
0: Oke, okay, penugasan di Kendari.
1: Karena di Pondok Putri juga ada cabangnya di Kendari.
0: Oh, gitu kan. Banyak ya?
1: Ya, cabangnya banyak. Jadi Andilan juga masih termasuk keluarga kami juga.
0: Oke, okay, family lah ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita bakal masih kulik-kulik ya soal Gorda Band ya. Gontor dua band ini. Band asal pesantren berarti ya. Tapi aku pengen dengerin dulu lagu yang udah masuk nih dari Gorda Band.
1: Oke.
0: Okay. Ada satu lagu dulu kita okay, juga boleh. Dari Gorda Band.

Ya. Ayo, jangan kaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, teman berdua ya, masih di Musik Live Chat Weekend MLC ya, disiarkan bersama RRI Surabaya, Malang, Sumenep, dan Jember. Dan please welcome Gorda Band, Gotor 2 Band. Ini udah lengkap banget formasinya. Kalian pasti penasaran kan siapa yang udah datang di studio kali ini. Dan aku langsung say hello Gorda Band. Selamat malam teman-teman Gorda Band.
1: Ya, selamat malam.
0: Oke, ini emang keren. Vibes-nya ini ya, pesantren banget ya hari ini. Oke, langsung aku boleh dibantu saya lu dulu nih. Siapa aja nih yang baru datang nih? Mungkin dari yang paling pojok dulu. Oke. Bebas. Yuk.
2: Oke. Hello everybody, perkenalkan nama saya adalah Raihan Fahdan. Saya sendiri berasal dari kota Jakarta. Lebih tepatnya di Jakarta Timur. Dan di tim Gorda Band ini saya berprofesi menjadi drummer daripada tim Gorda Band ini.
0: Oke, drummer kita ya.
2: Iya.
0: Drummer kita. Tadi siapa namanya? Fahdan ya?
2: Fahdan, Raihan Fahdan.
0: Raihan Fahdan. Oke, lanjut next. Siapa aja nih? Ya, lanjut.
3: Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Zaki Stafai Badillah Hisan.
0: Oke.
3: Asal saya berasal dari Magetan, Jawa Timur. Oke, profesi saya sebagai gitaris dari Gorda Band tersendiri.
0: Oke, gitaris kita lah ya. Zaki. Lanjut.
4: Halo teman-teman, kalau aku sendiri Amr Zuhdi Ahdan, biasa-biasa orang-orang manggil aku dengan Bro Zuhdai.
0: Bro Zuhdai.
4: Nice.
0: Oke.
4: Dan aku megang gitar.
0: Oke, sudah.
4: Thank you. Dan aku asal aku dari Palembang, guys.
0: Dari Palembang.
4: Luar pulau jauh-jauh ke Jawa buat main gitar.
0: Nice. Oke. Yes, sir. Lanjut.
5: Oke, kalau saya pribadi nama Ziauddin Farhani, panggilannya Zia.
0: Zia.
5: Saya berasal dari Pacitan, dekat.
0: Dari Pacitan.
5: Nah, kebetulan di band ini saya megang keyboard. Tapi lebih seringnya lebih ke manajemen dan musik produser. Karena ketika teman-teman ini kerja, rekaman, recording, nanti kami yang mengurus.
0: Berarti kamu yang paling galak ya di sini.
4: Leader kita.
0: Dan auranya emang beda.
4: Auranya emang beda, kalau leader emang beda sih.
0: Aura farming. Oke. Gorda Band, Gorda 2 Band ya. Ini tadi kan aku udah sempet ngobrol-ngobrol sama si Akmal ya, basis ya. Cuma sekarang gantian kalian nih. Ini udah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200 pertanyaan lah.
4: Oke.
0: Semoga cukup lah nanti ya waktunya. Tapi kita kasih space dulu buat teman-teman yang di live chat YouTube ya. Kasih waktu dulu, karena dari tadi udah katanya mau dibacain di segmen pertama. Tapi kita lanjutin segmen kedua, gak apa-apa. Ini dari akun Ed Amin Narsis nih, tanya gini. Konsep musik kalian itu seperti apa? Genrenya apa? Terus latihannya gimana bagi waktunya? Nah, siapa nih yang mau jawab nih? Oke. Siapa dulu nih?
4: Mungkin dari tim leader dulu.
0: Oke.
4: Biasanya lebih membuka kita juga.
5: Sebenarnya musik kita ini sebenarnya sama saja sama seperti teman-teman atau musik-musik yang di luar. Cuman lebih karena kita ini di pondok ya, jadi kita lebih fokus ke islamisasi musik. Jadi musik apapun kita bawa ke ranah musik islami seperti itu. Mau genrenya genre apa saja, dari bener ya, kalau di pondok kan kita punya moto berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jadi kita semua kita libas habis. Kita mau genre rock, reggae, jazz, semua. Bahkan kemarin kalau misalkan ada walimah atau ada pernikahan gitu, biasanya kita main campur sari, dangdut, bahkan sampai kayak Deni Caknan dan sebagainya, itu kita libas habis semua.
0: Oke, lengkap sekali ya genre kalian ya. Lengkap paket.
5: Seperti itu.
0: Paket lengkap ya. Ini tuh bagi waktunya gimana nih kalian nih?
5: Untuk bagi waktu kita biasa latihan di setelah ngajar. Kita kan kewajiban kita ngajar ya. Di waktu sela-sela ngajar, kita ada waktu free atau mungkin malam ketika setelah kita belajar seperti itu, kita latihan tek setiap malam atau sore seperti itu. Ya lebih seringnya kita di kamar pribadi sih. Di kamar pribadi kita bisa briefing dulu sebentar, nanti ketika di studio tinggal menyatukan dar-dar dan sebagainya.
0: Oke, menarik ini. Menjawab di akun Etalmin ya. Dan ada lagi dari akun @danaoke1101 ya. Pondok Lontar identik dengan aturannya yang ketat. Bagaimana kalian bisa menjalankan belajar agama dengan musik bersama Gurda? Okay. Proses perizinannya seperti apa? Nah, siapa nih?
4: Nah, mungkin saya akan sedikit.
2: Bro Zuhda.
4: Terima kasih untuk pertanyaan sangat baik sekali ya. Pondok Guntur kan terkenal dengan disiplin yang sangat ketat.
0: Benar.
4: Yang memang musikan memang sangat sensitif dengan keagamaan. Jadi baiknya pondok kita itu, kita membawa musik ke pondok itu tidak 100% dengan konsep band asli dari luar ya.
0: Oke.
4: Contoh misalkan lagu Dewa. Kita membawakan lagu Dewa itu tidak 100% dengan instrumen yang asli, instrumen yang asli, kemudian lirik yang asli, tapi di sana kita sedikit ada perubahan improvisasi dari lirik, kemudian kalau kita berkreativitas kita cover dengan lebih nada yang soft lagi seperti itu. Jadi untuk masalah kedisiplinan dan kita bermusik juga tidak ada, istilahnya tidak ada tantangan tersendiri.
0: Oke. Menarik. Itu tempat ada ini ya, apa pengemasan lagi ya, kayak genre lyricalnya juga yang disajikan teman-teman Gurda ini ya. Dan ini ada lagi dari akun @danaoke ya. Ini berarti Pondok Guntur memberikan ruang yang seluas-luasnya ya untuk bermusik ini atau gimana nih?
4: Betul sekali. Jadi ada beberapa slogan yang mengatakan bahwasanya di Guntur itu apa yang tidak ada. Jadi Guntur itu masalah kreativitas tuh sangat-sangat terbuka. Ada beberapa juga moto di pondok kan masalah kebebasan. Jadi santri itu bebas dalam menentukan mereka ini ingin apa di pondok. Dari pramuka, dari musik, olahraga, semuanya terbuka. Dan khususnya untuk musik juga alhamdulillah di Guntur 2 lebih terbuka lagi, karena di sana kita lebih disupport dalam dunia musik, sehingga kita lebih leluasa untuk berekspresi di sana. Jadi santri itu tidak hanya sekedar mengaji dan membaca kitab kuning, menulis Arab, tidak. Kita juga tetap disupport dalam berkreasi dan juga berinovasi di era digital ini.
0: Ini ya kebebasan berekspresi ya di era digital ini. Keren. Terus ada lagi nih dari Danau Ke juga bilang gini, sukses untuk Gurda dan makin banyak karya-karyanya.
2: Amin. Thank you.
0: Nah itu dia. Terus ada lagi dari akun @auraaira_c1q ya. Untuk Gurda Band berarti personalnya nggak ada yang tetap kak ya, atau bongkar pasang selalu dalam setiap tahun ajaran baru atau gimana ini?
4: Betul sih. Jadi untuk personil Gurda Band biasanya kita itu ada pergantian
0: regenerasi
4: baru ya. Update personil lah.
0: Iya
4: benar. Jadi kan tidak semua anak personil Gurda Band itu terus dia apa sih kan, misalkan yang dia sebelumnya santri ikut Gurda Band, kemudian setelah lulus dia keluar. Kemudian juga kita ada namanya kaderisasi juga. Misalkan ada dari guru-guru, misalkan dia bisa main musik, dia bisa join dengan kita-kita.
0: Oke. Menarik. Ada lagi dari akun, nah ini tadi udah aku bacain ya beberapa di awal nih. Terus dari akun Agus E5Z nih, oh iya, untuk mixing lagu kalian dilakukan di luar, apa semua kalian mixing sendiri di studio milik pondok?
5: Kalau mixing full kita dari dalam semua, kita sendiri yang mixing, kita yang belajar, sampai mastering pun full di kami.
0: Berarti kalian paket lengkap ya di sini ya?
5: Sangat lengkap.
0: Paket lengkap ya.
5: Bahkan juga agak sedikit, nggak banyak juga, ada juga beberapa instansi atau pondok-pondok lain atau dari sekolah manapun datang ke pondok kami sekalian untuk recording, bahkan sampai untuk suruh mengisikan dan sebagainya, kita lengkap semuanya.
0: Menjawab ya akunnya ya, ini dari akun Agus E5Z ya. Terus dari akun @auraaira ya tadi ya, yang sama ini. Wah, aura ustadznya kelihatan banget nih, keren-keren. Semoga bisa lanjut antara bermusik dan mengajar.
2: Amin.
0: Terus ada lagi dari akun @rifkiyuliansa nih. Kalau ada yang mau mendengar satu lagu kalian untuk pertama kali, lagu apa yang wajib mereka dengar? Nah, rekomendasi nih, lagu apa nih? Ini satu-satu nih, preferensi pribadi kan. Satu-satu. Coba dulu nih yang gak mau ngasih rekomendasi. Ya diskusi dulu. Diskusi dulu deh.
2: Mungkin ini saya izin menjawab.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Mungkin bisa kalau teman-teman sekalian ingin mendengar salah satu produk musik kami, mungkin bisa dicek di YouTube Gontor TV, yaitu ada medley, salah satu medley nasyid yang kita produksi. Jadi medley itu kumpulan dari nasyid-nasyid lagu-lagu Gontor sebelum-sebelumnya dijadikan jadi satu lagu gitu. Jadi ada namanya Medley Nida gitu. Ada di Gontor TV.
0: Gontor TV ya, tinggal klik aja ya di website ya. Oke, terus lanjut, ada rekomendasi lagi?
4: Sama ini sih mungkin teman-teman yang nonton wajib ya buka channel YouTube kemudian ketik Hijrah.
2: Nah, itu. Itu sangat bagus sekali itu.
0: Sangat oke sekali.
2: Sangat oke sekali itu.
3: Rekomendasi.
0: Oke, okay, menarik. Ini ada lagi dari akun Muhammad Muhammad Danialah. Panjang banget nih. Panjang banget nih tulisannya di sini. Judulnya 23 nih. Salam dari Mantingan, Kak. Wih. Halo.
4: Ngawi. Loh, Ngawi semuanya.
0: Kalian ada ini ya, kedekatan dengan Ngawi ya berarti.
4: Ada.
0: Oke, oke. Dan terus ada lagi dari akun @argazulfa7642. Salam dari Mesir.
5: Thank you.
2: Menuju Gorda Band to the World gitu ya.
0: Oke. Terus ada lagi dari @akbus nih, tanya gini. Oh iya, tentang lagu-lagu kalian siapa yang sering menciptakan nih?
5: Pertanyaan bagus. Kalau lagu ini sebenarnya kalau di Gorda ini fleksibel karena kita ini kan band ya. Jadi ada beberapa memang personality, kayak contoh lagu Hijrah itu dari bapak pimpinan kita langsung atau dari kiai kita langsung. Yang biasanya beliau menciptakan lirik terus kita mengaransemen bareng-bareng, ataupun ada juga dari kita bareng-bareng kita membuat lirik bareng-bareng seperti itu dan sampai jadi satu lagu seperti itu. Jadi gak ada yang pasti yang ini bukan lirik. Pasti kita lebih bareng-bareng
0: dan brainstormingnya ya. Oke. Dan ini ada lagi dari akun @putri_sasabila nih. Inspirasi bikin lagunya dari mana nih? Semua lagu-lagu islamik atau ada lagu dengan cerita lain seperti percintaan gitu?
4: Nah. Kalau untuk referensi lagu-lagu tentunya banyak ya. Jadi tidak hanya kita fokus dengan genre kayak melo, kita juga memiliki genre instrumen-instrumen yang lain. Seperti misalkan ketika ada event-event seperti panggung gembira, drama arena. Ini inspirasi sangat banyak, pertama kita buka dari YouTube, Mas. Jadi kita kumpulin beberapa lagu-lagu band terkenal contohnya. Kemudian kita ambil mana nih yang seperti misalkan dari verse-nya yang bagus dari band mana. Kemudian misalkan rap-nya yang bagus dari band mana. Kemudian dari sana kita brainstorming. Atau enggak dari Mas ini produsernya langsung jadi ketika recording tiba-tiba ada inspirasi masuk otak dan record jadi.
0: Tiba-tiba. Oke, menarik. Banyak ya berarti referensinya ya.
4: Banyak.
0: Terus kalian teman-teman Gorda kurasi dulu mana nih yang lininya kita nih. Tapi kalau boleh tahu lininya teman-teman Gorda itu seperti apa sih lini bermusiknya tuh?
4: Kalau kita itu bebas sih, Mas. Jadi kita itu di pondok kita tidak dituntut untuk bisa main satu genre, satu instrumen, tapi sangat banyak. Entah itu dari dangdut, religi, melo, orkestra, habis itu rock, pop. Kita di sana dituntut untuk bisa semua ini.
0: Bisa. Banyak ya?
4: Banyak.
0: Okay. Keren. Ini berarti cukup banyak genre yang kalian kuasai di sini. Dan ini ada lagi dari akun ini ya, @agus ya ini. Tanya gini lagi. Terus bisa gak sih lagu-lagu kalian next bertemakan dengan cinta dan kasih sayang, dibolehkan gak sih?
4: Jadi kalau misalkan konsep cinta dan kasih sayang, mungkin kita bisa kaitkan kepada
3: Orang tua
4: bisa, kepada teman, kemudian kepada Allah. Iya, ini sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengambil tema-tema kasih sayang dan cinta tanpa melibatkan adanya mar'ah atau perempuan.
0: Tetap ada ini batasan-batasan tersebut.
4: Masih ada batasannya.
0: Terus ada lagi nih dari review Liansa nih. Kalau disuruh mendeskripsikan band kalian dalam 3 kata, apa aja? Ini harus satu-satu nih. 3 kata buat Gorda. Dari produsernya dulu aja deh. Nah, tiga kata untuk Gurda. Tiga kata aja nih, jangan banyak-banyak.
5: Gurda everywhere.
0: Gurda everywhere. Ya, ya, ya udah enggak apa-apa deh.
5: Aduh, enggak kepikiran.
4: Kalau aku profesional cepat sikat.
0: Profesional cepat sikat, Gurda. Yes,
4: Gurda sekali itu.
0: Jadi berarti kelihatannya waktu manggung kebanyakan deadline nih.
5: ketahuan.
0: Lanjut. Gurda dalam tiga kata nih apa nih?
3: Gurda dalam tiga kata. Gurda selalu di hati.
0: Gurda selalu di hati. Oke, lanjut.
2: Kalau saya pengen nambahin dua kata lagi boleh ya? Jadi lima kata.
0: Ya udah, terakhir nggak apa-apa deh.
2: Gurda will never walk alone.
0: Oke, kayak nggak asing nih ya?
5: Asing.
0: Asing nih ya?
5: Merah.
0: Oke, menarik. Menjawab ya akun Rekio Yuliansah ya. Ini dari akun Arga Zulfa 7642 ya, 24 nih. Itu yang baju abu-abu ngapain tuh ya?
5: Keren ya. Driver handle.
0: Tapi tanya lagi dia, lagu masterpiece-nya Gurda Band tuh apa, Kak?
5: Masterpiece. Terlalu banyak ya.
0: Oke. Okay. Suka nih.
5: Terlalu banyak. Mungkin kalau yang dari awal di Gurda mungkin insya Allah seluruh pondok tahu ya. Itu namanya judul lagunya Dan Nyata Di Sini Indah. Karena dari awal lagu itu jadi semua orang jadi tahu, oh ini lagu Gurda, oh ini nasib Gurda, oh ini lagu bandnya Gurda. Nah itu. Dan Nyata Di Sini Indah. Oke, silakan dicek nanti ya.
0: Oke, Dan Nyata Di Sini Indah.
5: Iya.
0: Oke, menarik. Oke, ini cepat sekali waktu berjalan ya. Soalnya aku masih banyak pertanyaan nih di sini. Dari akun Etagus 5Z ya. Persaudaraan kalian luar biasa ya. Bisa nih jadi modal bikin band lagi next di luar pondok.
4: Ya, bismillah sih.
0: Bismillah. Oke. Okay. Dan ini aku pengen tanya nih sebenarnya. Ini menurut kalian aja ya teman-teman Gurda ya, ini musik dan nilai religius itu bisa berjalan bareng enggak sih sebenarnya? Nah, kalau POV kalian gimana nih?
4: Kalau menurut POV aku sih bisa. Karena kita pasti tahu ada salah satu musisi yang cukup terkenal di industri musik Indonesia, yaitu Opik. Opik ini kan terkenal dengan lagu-lagu religinya kan. Kita banyak pastinya seperti apa lagu ketika diputar saat Ramadan, kayak Ramadan tiba.
0: Oke, benar.
4: Juga ada musik tentang taubat, terangkanlah secara langsung. Jikalau musik benar-benar istilahnya dikemas dengan religi dan islami, itu bisa. Karena apa? Di sana kita akan memasukkan lirik-lirik dan juga instrumen-instrumen yang dimana tidak terlalu keras.
0: Oke.
4: Dan juga kan misalkan kalau genre-genre rock itu kan cenderung keras kan.
0: Iya, benar.
4: Jika Islam itu terkenal dengan kelembutannya, kita tetap bisa mengemas antara lirik dan juga instrumen-instrumen tersebut.
0: Oke. Okay. Tadi ya melalui instrumen yang disajikan ya. Dan pesan yang ingin disampaikan melalui Gurda itu sebenarnya apa? Aku penasaran juga nih. Mungkin satu-satu nih. Pesan yang ingin disampaikan melalui karya-karyanya dari Gurda Band itu berdiri dari tahun 2014 ya, bener ya? Tadi aku di awal sempat ngobrol, itu apa yang ingin disampaikan Gurda? Kan keren banget tuh, band dari pesantren gitu ya.
5: Pesan kami atau yang kami rasakan adalah bahwasanya pondok atau musik di pondok itu juga bisa bersaing dengan yang di luar sana, bisa bersaing dengan industri-industri musik yang ada di luar. Jadi kebanyakan orang kan meremehkan ya seperti itu. Oh, pondok bisa apa sih?
0: Oh, ada stigma seperti itu.
5: Beberapa ada.
0: Oke.
5: Tapi di sini kita buktikan dan kita kasih tahu ini loh, pondok itu juga bisa seperti itu.
0: Oke. Kita juga bisa gitu ya.
5: Betul, kita bisa.
0: Kita bisa. Oke. Dan aku ada question lagi nih, tapi harus dijawab satu persatu ya.
4: Oke.
0: Ini harapan kalian nih buat bermusik kedepannya seperti apa nih? Satu-satu dulu. Produsernya belakangan.
4: Oke. Okay.
0: Produser belakangan.
5: Oke.
2: Gimana tadi?
0: Harapan kedepannya seperti
2: harapan
0: apa?
2: Harapan untuk Gorda Band. Oke. Harapan saya pribadi untuk Gorda Band untuk kedepannya, semoga tim kami bisa menjadi lebih solid dan juga semoga tim kami bisa memberikan dakwah-dakwah juga, bukan hanya memanggung, bukan hanya memainkan band, tetapi juga bisa memberikan dakwah tetapi melalui melalui band kami. Gitu.
0: Oke, okay. Ada siar dakwah ya.
2: Ada siar dakwah.
0: Okay. Selanjutnya.
3: Mungkin motivasi dari kami, harapan dari kami yaitu untuk generasi setelahnya yaitu tetap meningkatkan skill tanpa mengurangi nilai-nilai yang ada di Gorda Band.
0: Oke, ada nilai-nilai dipegang ya di situ ya. Oke, selanjutnya.
4: Kalau harapan kami sendiri, pertama kita harus tahu Gorda Band ini adalah legasi, kayak legasi. Jadi yang namanya legasi jangan sampai hancur atau hilang. Okay. Jadi untuk kedepannya teman-teman Gorda Band supaya lebih bersyukur karena Pondok telah memberi kita ruang untuk berkreasi, untuk berinovasi.
0: Okay.
4: Mm-hmm. Jadi ini harapan kami lagi selanjutnya supaya nilai-nilai, sistem-sistem, kemudian aturan-aturan, kebersamaan itu tetap terus mengalir ke depannya nanti.
0: Oke, legacy itu ya.
4: Iya.
0: Oke, terakhir nih yang paling pamungkas nih di sini nih. Oke, siapkan kata-kata terbaikmu, Pak Produser.
5: Karena semua tadi sudah ya, semua sudah disebutkan. Mm-hmm. Maka dari saya pribadi adalah karena pondok ini sejak dulu pun, bahkan dari awal-awal pondok dulu, bahkan kita ada himne, ada lagu dan sebagainya. Mm-hmm. Maka konklusi di sini adalah jangan melupakan sejarah. Penutupannya adalah seperti itu.
0: Okay.
5: Maka setelah kalian kita sudah berjuang sedemikian rupa, maka kita lihat ke belakang. Ada tuh apa namanya ayatulah tuh fal yang durnafsum makodamas likut.
0: Okay.
5: Kita lihat ke belakang untuk kemajuan ke depan. Nah, gini, okay, sejarahnya kayak gini nih. Dulu udah bisa kayak gini, berarti untuk kedepannya harus lebih.
0: Oke. Sebagai acuan juga.
5: Betul
0: ya.
5: Sekali.
0: Oke. Okay. Nice banget ini closingnya. Emang udah disiapkan ya teksnya tadi. keren. Oke, okay, teman-teman dua ya. Dari obrolan malam ini kita belajar bahwa musik itu bisa tumbuh dimanapun ya, bisa di mana saja, termasuk dari lingkungan pesantren. Dan musik itu bukan cuma hiburan aja ya, tapi juga media untuk menyampaikan cerita dan nilai kehidupan seperti yang disampaikan dari Gorda Band tadi, itu salah satu siar dakwah juga.
5: Yeah.
0: Dan yang paling keren ini teman-teman Gorda Band ini bisa berkarya tanpa meninggalkan identitas mereka. Nah itu personal branding tuh solid tuh ya. Dan ini ya, perjalanan Gorda Band ini jadi bukti bahwa mimpi itu bisa dimulai dari mana saja. Dan terima kasih ya buat narasumber kita malam ini, Gorda Band, atas cerita dan energi positifnya. Thank you banget, kasih aplaus buat kita semua ya. Keren banget pokoknya malam ini. Dan musik live set berjaringan, musik live set weekend Pro 2 berjaringan kali ini diproduksi oleh Agus Armono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Debi, serta grafis ada Agus Armono juga. Dan aku sendiri Reva Mananda. Dan musik live set kali ini disiarkan bersama RRI Pro 2 Surabaya, Malang, Sumenep, Jember, dan semuanya yang mendengarkan stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
5: Okay.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, teman berdua dijaga malam ya bareng aku Izal Karni, dan di weekend kita buat ini ya kesempatan untuk kalian nih mungkin yang lagi ini apa ya, lagi santai atau lagi pacaran atau gimana lah, pokoknya terserah. Yang pasti aku akan nemenin santai malam kamu sampai di jam 12 malam, teman berdua. Nah, di Produa weekend untuk malam hari ini aku memberi kesempatan buat ini ya, request lagu buat kalian semua nih, para pecinta Produa FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Nah, buat teman-teman Produa yang mau request lagu di weekend atau di malam minggu nih, komen-komen aja ya di WhatsApp, IG dan Facebooknya Bro 2, atau juga di ini di RR Digital, kalian juga boleh komen-komen di sana, nanti kita putar kok apa yang mau dari request lagu untuk malam ini di Bro 2, teman Bro 2. Oke. Boleh ya, langsung komen-komen, ditunggu ya komenannya di Bro 2 FM Sumeneb. Weekend khusus malam minggu dan malam Senin ini kita punya acara requestan di malam hari, teman berdua. Kesempatan dong buat kalian ya, request lagu buat kalian yang mau request lagunya boleh langsung di komen di WhatsApp, IG, Facebook dan RRI Digital. Oke. Okay? Dan kalaupun ngirim salam enggak apa-apa, tapi lewat WhatsApp ya enggak apa-apa. Ketik aja atau salam-salamnya tulis aja, oke. Okay? Ditunggu ya requestannya, teman berdua. Stay dulu aja di Pro FM Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits of good music.
1: 94,6 Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, karena kita Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudur Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: messing around, you know.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
5: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pernah mikir nggak makanan di piring kita itu bagian dari kedaulatan negara? Petani, nelayan, sampai UMKM, pangan itu pahlawan masa kini. Buat kamu, ini peluang besar loh dari agroteknologi, urban farming, sampai bisnis kuliner lokal. Keren kan kalau yang kita makan hasil negeri sendiri? Karena negara yang kuat itu nggak bergantung perutnya ke negara yang lain.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: 94.6 Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih di jaga malam, teman Pro 2. Jadi di cerita menutup hari, ada yang tahu enggak virus ini, hantavirus nih, penyakit yang sedang diwaspadai dunia untuk saat ini, teman Pro 2. Dan ini ya, menurut laporan WHO, klaster kasus hantavirus ini di sebuah kapal pesiar lintas negara di sampai tanggal 4 Mei ini ya 2026 tercatat 7 kasus, teman-teman, 2 terkonfirmasi, 5 suspek. Nah, dengan 3 kematian dan 1 pasien kritis, kapal yang membawa 88 penumpang dan 59 awak itu kini berlabuh di lepas pantai Tanjung Verde setelah berlayar dari Argentina. Nah, teman berdua tahu enggak apa itu virus ini, hantavirus? Jadi hantavirus, teman berdua, adalah ini ya, penyakit langka namun mematikan yang menular dari hewan pengerat tikus ke manusia melalui kontak dengan urin, feses atau air liur tikus. Jadi terdapat 2 jenis utama nih, ini dari yang menyerang ginjal serta yang menyerang paru-paru gitu. Jadi gejala awalnya ini mirip flu biasa, demam, nyeri otot dan kelelahan ekstrim, namun bisa memburuk hingga menyebabkan sesak nafas berat. Nah, kondisi di Indonesia ini ya, Indonesia telah memiliki sistem pemantauan di 19 rumah sakit di sampai saat ini ya, apa, hingga 2 Juni 2025 tercatat 8 kasus di 4 provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, NTT dan Sulawesi Utara, dan seluruhnya dinyatakan sembuh. Yang perlu diketahui, hingga kini belum ada vaksin atau obat khusus nih untuk antivirus. Jadi penanganan hanya bersifat suportif. Nah, WHO juga menilai nih risiko global dari wabah kapal pesiar ini masih rendah. Jadi pencegahan utamanya adalah kendalikan populasi tikus, jaga kebersihan rumah, hindari kontak dengan tikus, dan gunakan alat pelindung dari ini ya, bagi pekerja berisiko seperti petani dan buruh bangunan, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 94,6 Radio FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2, di Pro 2 sampai siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Pro 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Santri punya tipsnya nih buat teman Pro 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Henry punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman berdua. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman berdua. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman berdua. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman-teman. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu, gitu. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya. Bukan cuma nilai, tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: kita anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Loh, sosial, oksigen, segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass, jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Ciao.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 Usaha sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program 2 Sumenep mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Ijal Karni undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Untuk mengantar program siaran hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

keturunan adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid Ala Jauhari Tauhid, beliau

menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada tiga cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Produa. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, 94 terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back pagi-pagi. Hari Minggu edisi 10 Mei 2026 santri ngaji kalian teman Pro 2 di Jelajah Pro 2. Kita akan jelajah ke Kabupaten Lamongan teman Pro 2 yang ini bisa dikenal sebagai lumbung pangan nasional dan pusat perikanan terbesar di Jawa Timur teman Pro 2. Dan di mana Kabupaten Lamongan ini berjuluk Bumi Soto ya. Dan juga memiliki keunggulan kuliner serta wisata bahari religi teman Pro 2. Hingga jam 10 pagi nanti Sandri akan ke Kabupaten Lamongan teman Pro 2, kita spill-spill di sana ya tentang masalah makanannya, budayanya, juga tempat-tempat estetiknya gitu ya, atau tempat wisatanya. Bakal saya diajak kalian teman-teman berdua untuk

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, kita spill sejarahnya dulu teman Pro 2 dari Kabupaten Lamongan ya. Jadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945 teman Pro 2, daerah Lamongan ini menjadi garis depan melawan tentara kependudukan Belanda. Tepatnya pada 20 Desember 1948 terjadi serbuan atas kota Babat oleh pasukan Marbridge ya. Ini Marinir Bridge atau Konik, kok susah banget? Koninklijk Netherlands Marine Corps 92 yang datang dari Tuban. Jadi kota Babat ini termasuk jembatan Cincim jatuh ke tangan Belanda tanpa ada perlawanan sama sekali. Jadi itu sejarahnya ya. Jadi tanggal 2 Januari 1949 namanya Kedung Pring ini mendapat giliran serangan. Terus selanjutnya pasukan beragak ke Modo, Bluluk, Ngimbang, Sambang dan Mantup ya. Jadi sejarah yang masih sampai diingat sampai sekarang tentang masa perang kemerdekaan. Jadi Lamongan menjadi garis depan melawan tentara kependudukan Belanda teman berdua. Jadi selama pertempuran ya melawan pasukan Belanda, korban dari pihak tentara-tentara Belanda ini relatif lebih besar dibandingkan dengan korban di pihak pasukan Lamongan. Tercatat teman Pro 2, pihak Belanda itu mengalami korban tewas 139 pasukan, luka-luka 29 orang dan tertawan 11 orang. Nah, untuk korban dari pihak dari Kabupaten Lamongan atau dari pihak Republik Indonesia dalam rentang waktu 6 bulan, 18 Januari hingga 19 Juni 1949 itu tercatat sebanyak 40 tentara gugur, 11 tertawan dan 12 orang terluka teman Pro 2. Terus korban dari warga sipil ini 335 orang tewas dan 93 mengalami luka-luka. Tapi dalam serangan agresi Belanda ini dalam serangan agresi Belanda 2 ini tercatat 178 ternak warga mati, 1070 rumah dibakar lengkap dengan 840 kuintal lumbung pangan masyarakat teman Pro 2. Jadi enggak seperti kita bayangkan ya, Lamongan itu bisa dikata itu mempunyai ciri khas ini ya, apa namanya itu? Mempunyai julukan Bumi Soto ya, dan juga keunggulan kuliner serta wisatawan bahari religi enggak dulu punya kisah kelamnya juga setelah kita merdeka teman Pro 2 ya. Itulah sejarah Kabupaten Lamongan, tapi untuk ini batas-batasnya masih ada. Ini dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik teman Pro 2. Bagian tengah selatan, bagian tengah dan utara, dan bagian tengah utara ini merupakan daerah merupakan daerah rawan banjir. Kalau rawan banjir sendiri ingat di RRI Sampang ya. Oke, kita hadirkan lagu dulu teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, kita bahas lagi teman Pro 2. Ternyata selasan research di googling, Kabupaten Lamongan ini mempunyai 27 kecamatan yang terdiri atas sejumlah desa dan juga kelurahan. Jadi pusat pemerintahannya itu terletak di Kecamatan Lamongan. Serta transportasinya teman Pro 2 itu dilintasi jalur utama Pantura yang menghubungkan Jakarta Surabaya di sepanjang pesisir utara Jawa ya. Jalan ini melewati kecamatan kalau nggak salah Paciran deh, yang memiliki banyak tempat wisata teman Pro di sana. Nanti kalau dulu ya masih apa ya, masih single. Nanti sering itu ke teman santri pas pernah sekolah di SMK teman santri di Lamongan ya, diajak ke sana. Ternyata tempat banyak wisata yang selalu digemari oleh wisatawan itu ada di Kecamatan Paciran teman Pro 2. Ya. Boleh. Kalau enggak percaya searching di googling ya. Kecamatan Paciran memiliki banyak wisata. Itu widih. Kerennya minta habis teman Pro 2. Minta ampun kerennya. Nah, lagi yang membuat santri juga panik ya. Ternyata wisatanya bukan cuman masalah pemandangan. Wisatanya bukan tentang lautan gitu ya. Wisata religinya di sana banyak teman Pro 2. Salah satunya ya makam Sunan Derajat. Terus makam Sunan Sendang Duwur. Terus ada lagi makam Syekh Maulana Ishaq. Beliau itu ayah dari Sunan Giri teman Pro 2. Terus lagi makam Sunan Lamongan atau Syekh Hisyamuddin. Itu putra dari Sunan Ampel teman Pro 2. Dan ada makam Dewi Skardadu. Beliau itu ibu dari Sunan Giri. Dan ada makam Nyai Andongsari, ibu patih Gajah Mada teman Pro 2. Nah makanya santri sangat sok gitu ya, setelah mengetahui dari teman santri pas yang sering ke Lamongan gitu ya. Santri dulu gitu soknya, iya ternyata di Lamongan banyak gitu ya tempat wisata religi yang bisa dikatakan itu para penyebar agama Islam teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: kita bahas salah satu hidden gem budaya Indonesia nih ya, dari ujung Sumatera yang namanya suku Saibatin di Lampung, Lampung Dua. Yang bikin vibes-nya itu beda banget, dia itu punya sistem pemerintahannya aristokrasi ya, mirip kerajaan kecil-kecilan gitu, Lampung Dua ya. Pimpinannya itu disebut Punyimbang yang jabatannya turun-temurun. Jadi bukan dipilih langsung kayak ketua OSIS gitu ya, Lampung Dua. Dan mindblowingnya adalah meski dia di Lampung, mereka itu beda sama suku Pepadun yang lebih dikenal luar. Kalau suku Saibatin ini menggunakan dialek bahasa Lampung yang disebut dialek api atau berlogat A, berbeda dengan suku Pepadun yang menggunakan dialek O, Manpro 2. Dan pernikahan adat Saibatin dikenal dengan prosesi nayung yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Ada juga tradisi arak-arakan yang disebut awan gemisir atau awan gemisik, teman kedua ya. Oke, terus selain itu ada rumah adat Saibatin yang namanya adalah Lamban Balak, berbentuk rumah panggung dengan banyak bagian yang memiliki fungsi spesifik seperti lapang luah. Ini fungsinya untuk musyawarah adat, dan ada sekudu, ruang khusus untuk wanita. Budaya suku Saibatin ini beda banget loh ya, teman perlu dari rumah adat, tarian, sampai tata cara hidup. Ya, oke deh. Intinya Indonesia itu kayak universe yang nggak ada habisnya buat diekspor, teman perlu dua. Kalau kamu pengen tahu suku Saibatin itu kayak apa, coba deh di search Saibatin atau Lampung Saibatin. Pasti bakalan lebih colorful gitu.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.